0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang kata tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu, Sako, anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi meluncurkan program Cyber Sehat NTT sebagai gerakan membangun budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur NTT Emmanuel Lakalena pada Sabtu 9 Mei 2026. Nah, program Cyber Sehat NTT ini merupakan inisiatif Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang dikembangkan melalui kolaborasi bersama Universitas Nusa Cendana. Dalam sambutannya, Gubernur PLT menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan akses pendidikan dan informasi hingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Namun di balik kemajuan tersebut, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan serius ya bagi masyarakat. Dan menurut Gubernur, pembangunan ekosistem digital yang sehat ini juga harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ia mengajak orang tua untuk lebih aktif ya mendampingi penggunaan gadget anak-anak. Lalu sekolah juga memperkuat pendidikan karakter dan kedisiplinan digital, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas. Lalu konten kreator lokal turut mengambil bagian dalam menciptakan ruang digital yang positif dan produktif.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, suruh resmi jadi pengendara."
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, kertas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sa. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Ubur-ubur ikan lele.

Bapak mama, kakak adik, bersaudara semua, ini kali beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kena Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh usaha masyarakat akan masuk dalam pendataan sensus ekonomi 2026. Pendataan tersebut mencakup UMKM, pedagang kecil, penenun hingga usaha rumahan yang masih aktif beroperasi. Kepala BPS Provinsi Batamira Kale mengatakan seluruh jenis usaha memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu tidak ada usaha masyarakat yang diabaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini. Dan ia menjelaskan pendataan akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Setelah tahap pendataan usaha besar selesai dilakukan, petugas sensus juga akan mendatangi rumah-rumah warga untuk mencatat berbagai aktivitas usaha masyarakat. Menurutnya, masyarakat NTT banyak memiliki pekerjaan ganda maupun usaha musiman. Seluruh aktivitas tersebut akan dimasukkan dalam data sensus selama masih dijalankan oleh masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya, seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dan DIM 1618 TTU Letkol Didi Prasetyo Purwanto meninjau langsung progres pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Kiola, Kecamatan Noe Muti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kualitas pengerjaan proyek strategis nasional gagasan Presiden yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1618 TTU tersebut. Dan Letkol Didit menyatakan ya, saat ini pekerjaan jembatan tersebut memasuki tahap penting, yaitu pengerjaan tiang pilon sebagai struktur utama penopang jembatan. Kehadiran jembatan tersebut dipastikan akan membuka akses transportasi, lalu mempermudah akses pendidikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan.

Bapak Mama Basodara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi. Berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak. Berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Di tengah minimnya minat anak muda terhadap dunia pertanian, sosok Amandus Lau atau yang akrab disapa Eman memilih jalan berbeda. Dalam wawancara bersama RRI pada Jumat 8 Mei terkait pengelolaan kebun lama Takari di Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, ia membuktikan bahwa lahan yang lama terbengkalai bisa kembali produktif dan menghasilkan cuan. Nama kebun lama sendiri dipilih bukan tanpa alasan, melainkan menyimpan makna mendalam mengenai sejarah dan harapan masa depan. Kebun lama ini ada dua arti, yang pertama karena lahannya sudah sekitar 8 tahun tidak diolah dan kembali diproduksi, dan yang kedua diharapkan kebun ini bisa bertahan lama dan berlanjut terus. Menurut Eman, memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran menjadi kunci utama mengapa kebun lama Takari begitu cepat dikenal oleh masyarakat luas. Konten-konten visual yang dibagikan Eman tidak hanya bertujuan untuk berjualan, tetapi juga untuk mendokumentasikan hasil kerja kerasnya agar bisa menginspirasi anak muda lainnya. Beralih ke informasi berikut, sedang berada di kota Kupang, baik liburan dan kunjungan karena pekerjaan, maka tak lengkap bila tak mengunjungi Pantai Lasiana. Ikon wisata kota Kupang ini menyuguhkan alam pantai yang indah dengan suguhan air laut yang bersih. Dikutip dari Jadesta, sebagai kota yang lokasinya berdekatan dengan wilayah perairan, tidak heran jika Kupang memiliki banyak objek wisata pantai yang mempesona, salah satunya adalah Pantai Lasiana. Berjarak 12 km dari pusat kota Kupang, objek wisata pantai di Kupang ini menyuguhkan pemandangan yang menyegarkan mata berkat perpaduan pasir putih dan air laut yang jernih. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, berempat dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan ya, kalau di kesempatan hari Selasa 25 Juni 2024 ya, kita akan ada obrolan Akamsi berempat dari Kupang pagi hari ini bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Provinsi NTT. Dan saat ini sudah hadir dengan Beta di studio Pro 4 RRI Kupang ada Kepala Dinas P3 AP2KB Provinsi NTT Ibu Ruth Diana Laiskodat SSI APTMM. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara semua.
1: Iya, kabar sehat ya Bu ya.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Selalu sehat.
1: Iya, selalu sehat, dilihat dari senyumnya yang cetar membahana pagi ini. Kemudian saya ke Bapak Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3 AP2KB NTT ada Bapak Nikolaus Kewan. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Kak Yanti dan Bapak Mama, Bersaudara semua pendengar setia RRI Kupang Pro 4.
1: Iya, terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian ada juga Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3 AP2KB NTT ada Pak Frans Atiran. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Kak Yanti dan juga Bapak Mama, Bersaudara dimanapun berada. Salam berlian.
1: Salam berlian.
4: Bersama lindungi anak. Apa kabar Kak Yanti pagi ini?
1: Kabarnya sehat. Senang puji sekali
4: Tuhan, ya.
1: Kita bisa bersua kembali. Oke, ini pagi kita akan beromong mengenai perempuan dan anak, layakkah mendapatkan kekerasan. Ya, kalau mau dibilang perempuan dan anak ini memang adalah pribadi yang rentan dengan kekerasan dewasa ini ya, apalagi dengan isu perubahan iklim dan lain sebagainya. Kalau gitu Beta ke Ibu Ruth lebih dulu ya, berbicara mengenai kekerasan terhadap anak ini. Mungkin bisa diberikan dulu nih definisi kekerasan dalam konteks anak, apakah ini termasuk juga hukuman fisik di jewer ya, atau mungkin kekerasan verbal dan lain sebagainya. Silakan Ibu Ruth.
2: Ya, jadi kita lihat dulu definisi Kak Yanti. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, ini ada dasar hukum. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 Ayat 15A. Ini sebenarnya perubahan dari Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi memang kita mencegah anak dari kekerasan itu harus ada dasar hukum.
1: Iya.
2: Jadi yang seperti Kak Yanti sebut bahwa dijewer masuk kekerasan, dikasih kata yang kasar masuk kekerasan. Nah sekarang termasuk anak muda bilang bullying masuk kekerasan. Kemudian perampasan waktu yang orang tua atau kakak melarang anak untuk bermain pada jam bermain itu juga masuk dalam pasal ini, bahwa tidak memberikan kemerdekaan dalam menjalani kehidupan.
1: Iya, oke. Okay. Tapi apakah semua masyarakat ini sudah paham bahwa anak ini, anak dan perempuan ini dilindungi oleh undang-undang ini, Ibu?
2: Ada masyarakat yang sudah tahu, kemudian mau untuk berubah. Kalau kemarin, kalau dihukum harus dipukul. Dia sudah mulai berubah. Tapi ada yang belum tahu, dipikirnya di ujung rotan ada
4: emas.
2: Nah, ternyata cara mendidik anak itu sudah harus kita lakukan perubahan. Supaya apa? Kalau dilakukan kekerasan terus-menerus, kehidupan anak itu diambil untuk masa bermain, masa kehidupan anak, trauma itu akan muncul pada saat dia dewasa. Dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain, bahkan kepada anaknya pada saat dia mempunyai anak.
1: Oke.
2: Nah, hari ini kita dibantu oleh RRI Pro 4 untuk membahas ini supaya makin banyak orang tahu tidak boleh loh kekerasan pada anak.
1: Tapi ini kadang-kadang kan berulang gitu ya, berdasarkan mungkin pengalaman masa kecilnya, karena dididik sejak masa kecil bahwa ya di ujung rotan itu ada emas, ya dia berlakukan lagi ke anaknya seperti itu. Ini bagaimana ini pandangannya,
2: Ibu? Agar tidak terjadi kekerasan lagi, ya, maka kalau orang tua mau berubah untuk tidak melakukan kekerasan pada anak, anak tidak trauma. Maka di situ terputus rantai kekerasan. Dia tidak akan melakukan kekerasan. Yang kedua, ada orang tua yang belum paham dalam mendidik anak ada kekerasan, baik fisik, psikis. Maka yang terjadi adalah harus melapor ke pemerintah. Ini anak takut nih, bisa melalui RT, bisa melalui pendeta, bisa melalui ibu guru. Karena bullying terus-menerus bisa mengakibatkan anak depresi dan bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Nah, kalau dilapor kepada kita, DP3AP2KB, kita mempunyai satu unit UPTD PPA. Kalau anak mengalami kekerasan, dilaporkan ke disit, di sana akan dilakukan penanganan atau dilapor ke call center Sapa 129.
1: Iya, oke. Tapi kapan ini seharusnya anak ini bisa melapor bahwa telah terjadi kekerasan terhadap dirinya ini?
2: Yang
1: kapan
2: tadi ini? Definisi bahwa fisik, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Terjadi penelantaran, terjadi pemaksaan dan perampasan kemerdekaan. Kalau Kak Yanti ingat, pernah ada orang tua yang mengurung anaknya tidak boleh keluar. Nah, itu perampasan kemerdekaan untuk kehidupan anak. Itu harus segera dihentikan. Nah, dari definisi ini anak-anak boleh melapor kok. Kalaupun melapor dan ternyata itu bukan kekerasan, ya, ada SOP, Standard Operational Procedure, menyatakan bahwa itu tidak. Tapi kalau itu mengalami kekerasan, anak benar mengalami kekerasan, maka akan diproses hukum. Yang melakukan kekerasan, walaupun itu orang tua. Yang kedua, anak itu diketemukan dengan psikolog, supaya dia keluar dari trauma kekerasan itu, sehingga dia menjalani kehidupan selanjutnya, dia tidak melakukan kekerasan lagi. Karena kalau anak yang sudah dipulihkan, dia akan memulihkan orang lain. Tapi kalau anak yang mengalami kekerasan dan trauma, pada kondisi tertentu beberapa tahun kemudian, dia akan melakukan kekerasan yang sama kepada orang lain. Ya, kalau bahasa kita orang Kupang, dendam dibalas dengan kekerasan yang lain. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Makanya TP3AP2KB bisa dan terus menerus tidak capek-capeknya menyuarakan, tidak boleh loh ada kekerasan pada anak. Anak layak menikmati hidup sebagai anak-anak.
1: Oke. Kalau gitu kita langsung ke Pak Fransiran dulu ya, menyambung apa yang sudah dibilang sama Ibu Ruth tadi ya, supaya mata rantai kekerasan terhadap anak ini tidak berulang ya. Mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Frans bersama teman-teman ini.
4: Ya, terima kasih Kak Yanti dan juga Pak Mama, Kak Adik, Bersaudara semua. Penjelasan komprehensif dan substansial itu sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Itu sebenarnya membuka pencerahan kepada kita, memberi pencerahan dan input-input positif, khususnya kita sebagai orang tua ataupun orang-orang dewasa, untuk kita bisa menempatkan diri sebagai sahabat anak. Ya, karena tadi Kak Yanti sempat bilang bahwa perempuan dan anak itu menjadi kaum rentan. Ya. Orang tidak berpikir bahwa kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga itu kurang pemikiran bahwa anak itu adalah sebuah anugerah. Nah, anugerah itu berarti bukan milik kita sebenarnya. Dia cuma titipan. Titipan yang berarti kita harus bentuk dia, ya. Bentuk dia, benar-benar memperlakukan anak itu bahwa dia punya marwah sejak ia dilahirkan. Sejak ia dilahirkan, dan bagaimana psikologinya, karakternya harus dibentuk. Nah, itu dimulai dengan sedini mungkin. Kita coba bisa bayangkan, ya, Kak Yanti dan juga Pak Mama Bapak Saudara. Kita analogikan begini. Manusia dan hewan peliharaan. Anjing saja, kadang-kadang kita bisa memelihara dia, menyayangi dia, memberi dia asupan gizi yang wah, masakan anak. Gambar Allah ini loh. Kalau kita sia-siakan dia, ketika kita melakukan diskriminasi, kekerasan terhadap anak, itu sebenarnya salah. Karena di sisi yang lain ada sejumlah lutut yang bertelut dan berdoa minta anak dari Tuhan. Nah, kita bersyukur bahwa RRI kita terus bermitra melalui Pro 2, Pro 4, khususnya hari ini kita terus menyuarakan bahwa apapun kondisi anak, ia tetap harus dihargai. Kondisi anak apapun, ya, maksud saya ada perlindungan khusus terhadap anak. Anak berkebutuhan khusus, itu juga menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita hanya melihat anak-anak dalam konteks yang anak-anak normal,
1: normal
4: saja.
1: Iya, betul.
4: Tapi semua anak itu adalah anak kita. Tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat fisiknya seperti apa, tapi semua anak itu adalah anugerah yang harus kita perlakukan sesuai dengan marwah. Dan juga dia harus memperoleh hak-haknya dan juga aspek perlindungannya. Itu menjadi perhatian penting bagi kita. Tidak saja RRI, tapi juga kita selalu melakukan atau kemitraan terus dibangun dengan mitra-mitra kita. Ada NGO-NGO yang mau bermitra dengan kita. Jadi upaya-upaya sosialisasi terus kita lakukan. Di tahun yang lalu kita sudah melakukan yang namanya DP3 Agustus School. Karena dinas kami berubah menjadi DP3AP2KB, kita merubah nama itu sedikit menjadi DP3AP2KB Ghost to School. Kita akan menyasar sekolah-sekolah untuk kita bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita bermitra dengan NGO ataupun pihak-pihak yang punya kontribusi dan perhatian besar untuk bagaimana melihat aspek masa depan anak, mempersiapkan anak-anak sedini mungkin, karena bagaimanapun mereka lah yang akan memimpin, menjadi pemimpin kelak, menggantikan kami semua di sini.
1: Oke, dan apa namanya, menarik itu ya. DP3AP2KB
4: Ghost to School. Bahkan nanti akan ke kampus juga. Jadi namanya agak sedikit panjang. Nanti Pak Kabid Perlindungan Perempuan juga akan menambahkan bersama Ibu Kadis. Jadi tahun 2024 ini kami mendesain agak panjang, karena kami tidak saja masuk untuk melihat anak-anak, mempersiapkan masa depan mereka, tapi juga sosialisasi tentang bagaimana upaya perlindungan terhadap kaum perempuan, khususnya yang ada di kampus-kampus. Ya, ini menjadi penting. Jadi namanya DP3AP2KB Goes to School and Campus.
1: Ini dimulai dari umur berapa nih? Apakah dari SD begitu, atau mulai dari PAUD begitu sudah ada ini, atau bagaimana?
4: Namanya kalau anak itu Kayanti berarti sejak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Ya, ini menjadi fokus kita karena itu amanat undang-undang. Nah, karena kita ini pemerintah provinsi, kita punya kewenangan untuk SMA, SMK, SLB. Kita mendahulukan dulu, nanti tidak tertutup kemungkinan kita juga akan membangun koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pedanka Kota Kupang untuk kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah dasar, PAUD bahkan sampai dengan SMP. Itu menjadi target-target kita di tahun ini.
1: Oke, tentunya dengan pendekatan-pendekatan khusus ya.
4: Tentu, nanti.
1: Oke, baik. Kalau begitu Beta lanjut lagi ke Pak Niko ini. Nah, mungkin sejauh pengalaman Pak Niko nih, mungkin bisa dipaparkan dulu nih ya, pengalaman kekerasan antara perempuan ya. Kan tadi kan perempuan ini ada kategori anak gitu kan, ada kategori dewasa juga. Mungkin dalam pengalaman kekerasan antara perempuan muda dan juga perempuan dewasa ini, bagaimana mungkin apa namanya, pendekatan perlindungannya itu kira-kira seperti apa ini?
3: Baik, terima kasih Kak Yanti, Bapak Mama, Bersaudara semua pendengar setia RRI Pro 4. Berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, kita melihat data dulu ya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia punya aplikasi yang namanya Simponi. Okay. Nah, aplikasi itu mencatat semua data-data kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Pertanyaan Kak Yanti tadi dalam konteks perempuan ya, sesuai dengan data Simponi tahun 2023, cukup banyak kaum perempuan yang mendapat kekerasan, dan yang tercatat di Simponi pelajar ya, pelajar perempuan itu 430 korban. Ibu rumah tangga 277 korban. Kemudian ibu rumah tangga yang tidak bekerja, maksud di rumah saja ya, itu 197 korban. Itu dari sisi pekerjaan. Kemudian dari tingkat pendidikan, korban yang paling banyak adalah tingkat pendidikan SLTA, sebanyak 376 orang. SLTP 309 orang, sedangkan yang berpendidikan SD, kaum perempuan ya, itu 200 orang. Dan dari data-data ini, ketika kita pilih, kekerasan yang dialami itu karena orang-orang terdekat. Pelakunya itu orang-orang terdekat. Tadi angka tertinggi adalah pelajar. Pacar atau teman, itu ada 232 korban. Kemudian suami atau istri. Nah, ya, bicara konteks perempuan berarti kekerasannya oleh suami, tapi juga ada juga ada juga kekerasan dilakukan oleh istri terhadap suami, tapi itu angkanya sedikit. 223 korban di tahun 2023. Kekerasan dari orang tua terhadap anak perempuan itu 125 korban. Kemudian keluarga atau saudara yang ada dalam satu rumah itu 124 korban. Dari data-data ini di tahun 2023 ini berarti mengindikasikan bahwa masih ada tindakan kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Nah, kekerasan itu kalau kita lihat dari undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga, kedaruratan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang nomor 23 tahun 2004, itu ada 4 bentuk kekerasan di sana. Ada kekerasan fisik, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi. Kemudian yang kedua ada kekerasan psikis, yang ketiga ada kekerasan seksual, dan yang keempat adalah kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Kementerian PPA pada tahun 2021 itu melakukan survei pengalaman hidup perempuan nasional. Ternyata ditemukan bahwa kekerasan sesuai dengan undang-undang tadi masih terjadi, dan temuannya itu ada empat. Ada lima. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan seksual oleh pasangan, kemudian kekerasan seksual oleh bukan pasangan, kemudian kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Jadi kementerian surveinya tahun 2021 itu memilah kekerasan seksual sesuai dengan amanat undang-undang 23 tahun 2004 itu dipilah yang dilakukan oleh pasangan dan dilakukan oleh bukan pasangan.
1: Apakah ini dengan banyaknya, masih banyaknya ini, apakah ini menandakan bahwa orang memang belum sepenuhnya mengerti tentang undang-undang tadi ya, bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak, kemudian apakah hukuman yang diberikan juga tidak memberikan efek jera, itu seperti itu atau bagaimana ini Pak Niko?
3: Terima kasih Kak Yanti, Bapak Ibu, Bapak Mama, Bapak Saudara pendengar setia dari Perempat Kupang. Dilihat dari angka tadi masih ada. Penegakan hukum masih tetap jalan, tetap jalan. Tetapi belum memberikan efek jera kepada masyarakat. Belum memberikan efek jera karena dari hasil survei kembali budaya patriarki masih mendominasi. Ketika seorang perempuan tanda petik sebagai istri mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga, ada kecenderungan untuk tidak dilaporkan kepada unit-unit pemerintah yang melakukan pelayanan terhadap perempuan dan anak. Khusus DP3 AP2KB Provinsi NTT, ada unit UPTD PPA tadi. Jadi dari data, sekali lagi penegakan hukum tetap jalan. Di tahun 2024 ini, sesuai data Simponi, itu sudah ada 4. Sudah ada 4 sampai bulan per tanggal 24 kemarin. Itu berarti penegakan hukum terus jalan, tetapi DP3 AP2KB bersama stakeholders terkait tetap terus melakukan kampanye, kegiatan-kegiatan edukasi, komunikasi dan informasi sehingga angka kekerasan terhadap perempuan ini bisa dikurangi. Demikian.
1: Baik. Lalu itu saya langsung ke Ibu Ruth lagi ini ya. Nah, anak-anak yang mendapatkan kekerasan tadi kan DP2KB. Oke, ini kan punya sebenarnya punya ya unit untuk melaporkan ya kalau mereka mengalami kekerasan. Tapi bagaimana kalau mereka ini sepertinya enggan ya untuk melaporkan gini? Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan oleh unit dari dinas ini?
2: Ya, sebelum menjawab Kak Yanti, saya kasih data kekerasan perempuan dan anak di tahun 2024 di NTT. Sampai dengan bulan Mei, kasus kekerasan anak dan perempuan 144. Okay. Setengahnya perempuan, setengahnya anak. Sanksi tahun 2021 terhadap kekerasan khusus pelecehan dan pemerkosaan. Sanksinya 4 sampai 6 tahun. APH kita udah oke nih. 2022 8 sampai 14 tahun. Ada yang dijatuhi hukuman 8 sampai 14 tahun. 2023 18 ada kasus yang divonis 24 tahun. Untuk dia jerah, tapi untuk orang lain belum jerah, seperti yang Pak Kabid, Pak Dr. Niko sampaikan, belum jerah nih. Makanya kita terus-terus tidak bosan kampanyekan, jangan ada kekerasan anak dan kekerasan perempuan. Karena yang tadi kita sudah diskusi bahwa jangan ada trauma bagi perempuan, dia tidak bisa mengerjakan sebagai perempuan pekerja dan ibu di rumah. Anak-anak trauma, besok dia akan melakukan kejahatan yang sama. Nah, sekarang pertanyaan berikut tentang anak-anak, gimana sih mau lapor? Mereka bisa takut. Nah, kemarin seperti yang disampaikan Pak Kabid, Pak Franz, bahwa kita bersama RRI waktu itu di SMA N6. Ada satu pertanyaan bagus dari anak-anak. Setelah disampaikan materi, mereka tanya, Bu, kalau kita mengalami kekerasan, kita kan trauma, kita diancam. Ibu Ruth memberikan jawaban bahwa Ibu Ruth tahu mengalami kekerasan, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, itu memberikan trauma dan malu. Tapi satu langkah yang anak-anak ambil untuk melapor ke DP3AP2KB atau melalui telepon call centers Sapa 129, maka kamu akan keluar jadi pahlawan. Contoh, kalau anak ini mengalami pelecehan, rupanya dia anak kelima. Maksudnya, pertama korban diam, kedua korban diam, ketiga korban diam, dia kelima. Kalau dia melapor, tidak akan ada pelecehan bagi anak yang keenam. Artinya apa? Walaupun dengan trauma itu, dia menjadi pahlawan bagi anak-anak yang lain. Kalau dia perempuan, kekerasan perempuan, dia menjadi pahlawan bagi perempuan yang lain. Yang mengalami trauma akan diobati dengan bantuan psikolog klinik. Nah, itu ada juga di UPTD, PPA, pemerintah provinsi. Sekarang saya memberikan gambaran untuk Bapak Mama Basudara, di UPTD PPA itu tidak wajib satu kali lapor. Kita masih trauma, ayo cerita. Enggak, lapor dulu, dicatat dulu. Mama, kita belum bisa cerita. Menangis, sedih. Oh, kalau begitu kapan bisa? Pulang dulu, tenangkan. besok datang lagi, mm-hmm. atau 3 hari datang lagi, baru cerita sedikit, menangis, tidak bisa cerita, pulang dulu, nanti datang lagi. Jadi satu kasus itu bisa terselesaikan dengan banyak kali pertemuan. Ibu Ruth menjamin, mm-hmm. UPTD PPA, pemerintah provinsi, di sana banyak orang baik. Mereka sabar untuk mendengar. Mm-hmm. Supaya apa? Kekerasan ini harus diputuskan deh. Mm-hmm. Kemudian waktu melapor, anak-anak itu tidak trauma. Mm-hmm. Ih, kejam sekali tuh ibu di sana. Kita masih menangis karena sedih. Dia memaksakan untuk menceritakan. Tidak. Mm-hmm. Supaya dia juga menyuarakan, membantu kita bahwa kalau kamu mengalami kekerasan anak, mm-hmm. atau kamu mendengar ada kekerasan perempuan, datanglah ke UPTD. Mm-hmm. Nah, kalau kabupaten kota ada juga UPTD. Mm-hmm. DP3A, kabupaten kota, okay. di masing-masing. 7 yang sudah mempunyai UPTD, termasuk provinsi sehingga menjadi 8. Mm. Kita sedang berkoordinasi supaya pemerintah kabupaten kota membangun UPTD juga. Supaya kekerasan ini cepat diselesaikan. Jadi, anak bisa mendapatkan perlindungan.
1: Okay.
2: Kalau mengalami kekerasan, ada tempat melapor. Mm. Di sana banyak orang baik yang siap untuk membantu. Karena apa? Kita berpikir bahwa cara mendidik harus berubah.
1: Ya.
2: Di ujung rotan ada emas itu, mm-hmm. diterjemahkan lain.
1: Ya,
2: jadi hukuman bukan pukul lagi, mungkin membersihkan. Yang biasanya kamu bersihkan rumah sekali, jadi 2 kali deh. Jadi anak-anak berpikir, saya juga jadi menjadi rajin ya. Seperti itu. Dia harus berubah. Saya punya keyakinan secara pribadi dan kedinasan selaku kepala dinas DP3AP2KB, bisa kok kita berubah, mm-hmm. kalau kita sama-sama bergandengan tangan menyuarakan tidak boleh ada kekerasan.
1: Okay.
2: Yang tadi 5 kekerasan termasuk 1 ada kekerasan emosional. Sedikit-sedikit dipermalukan, Anak pertama dibandingkan dengan anak kedua.
1: Okay.
2: Ya, anak pertama mau jadi seorang insinyur, tidak salah anak kedua menjadi seniman. Anak ketiga menjadi perancang. Tidak harus semua jadi insinyur, tidak harus semua jadi dokter, tidak harus semua jadi kayak Ibu Ruth, apoteker.
1: Ya,
2: tergantung dong anak-anak maunya apa, sehingga itu ditanamkan dari dalam keluarga. Jadi Kak Yanti, kalau orang tua sudah mau bekerja sama dengan kita, dari dalam rumah sudah harus diubah.
1: Oke, berarti di sini juga terletak peran keluarga begitu ya, ataupun komunitas untuk bisa membentuk karakter anak ya.
2: Betul.
1: Jadi kalau
2: keluarga, masyarakat, pendidik, pemerintah, swasta. Swasta tidak bisa nih, dia duduk mendengar masalah. Tapi dia kan punya CSR untuk membantu. Contohnya yang tadi sampaikan Pak Kabit, Pak Franz, DP3AP2KB, go to school, go to campus. Saya pengusaha, saya merasa prihatin dengan kekerasan anak dan perempuan. Saya punya CSR, 10 juta, 50 juta, 100 juta, kenapa tidak? Karena semua ingin berpartisipasi. Makanya untuk Pro 4 RRI, terima kasih. Kita harus menyuarakan terus-menerus dan tidak boleh capek. Supaya banyak mau berpartisipasi. Karena dia harus pentahelix.
1: Baik. Ya, menyambung lagi mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Franz ini?
4: Kak Yanti, ini menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Ini kita soal anak ya. Saya memang di mana tempat saya sangat terganggu.
1: Ya,
4: manakala orang mendiskreditkan anak, menstigma anak. Contoh, anak punya waktu tuh paling banyak tuh di rumah dan di sekolah. Di rumah tuh kadang-kadang orang tua melihat anak juga, anak kandungnya sendiri juga tidak menjadi sahabat bagi mereka, tempat curhat. Akhirnya anak-anak punya tempat curhat itu di luar rumah dan itu bisa fatal. Contoh hal yang paling kecil, ketika kita lagi berbicara, anak mau sambung, memberi hal yang mungkin dia punya pendapat juga perlu dihargai. Kita orang tua langsung sambar, Kak Yanti dan juga Pak Mama, Pak Saudara semua. Lu diam, mata melotot lagi. Lu tahu apa? Lu masih kecil. Lu masih bobo susu. Lu dengar Bapak omong, lu dengar Mama omong. Nah itu kan dengan sendirinya, wah karakter anak mulai, dia rasa ketakutan. Sedikit-sedikit dia mau berusaha untuk menyampaikan ide, gagasannya, langsung di apa oleh orang tua. Akhirnya anak juga lama-lama dia menjadi
5: pembentukan karakter, dia akhirnya punya mental yang penakut. Ya. Nah, kalau kita terus memarahi anak, terus memarahi hal-hal yang tidak membangun kapasitasnya sebagai anak yang mempunyai masa depan yang cerah, dia juga akan menjadi seorang yang emosional, tukang marah-marah. Akhirnya dia berbantahan dengan kita sebagai orang tua. Nah, ini juga menjadi dilema. Oleh sebab itu, jangan sesegera mungkin, secepat mungkin kita menyimpulkan bahwa anak itu semua pendapatnya salah.
1: Ya.
5: Menjustifikasi dia bahwa lu tahu apa, lu mengerti apa, lu dengar beta yang ngomong. Beta ini lu papa, beta lu mama. Ya. Jangan sampai mereka karena punya gadget, gawe pintar, mereka membrowsing hal-hal. Apa salahnya kita dengar juga mereka? Ketimbang mereka mencurhatkannya di luar rumah, di luar dia punya papa dan mama, bahaya. Nah, saya mulai mengangkat ya beberapa waktu lalu ada anak-anak yang mungkin kurang perhatian dari orang tua. Ya, ya mau bagaimana lagi ketika dia pulang dapat kabar kepada kabar disampaikan kepada orang tua, anak ini sudah celaka dan meninggal. Dan miris sekali Kak Yanti dan juga Pak Mama Saudara. Itu mungkin menjadi bahan introspeksi dan refleksi mendalam bagi kita sebagai orang dewasa, apalagi orang tua. Kitalah yang harus membentuk karakter anak. Ibarat kita pegang sebuah busur, Kak Yanti.
1: Iya.
5: Kita membidik dia. Ya. Anak panah itu adalah anak. Kita orang tua yang memegang busur itu. Bidikan kita harus tepat pada sasaran. Kalau kita salah membidik dia, maka dia juga akan salah pada jalannya.
1: Iya.
5: Ini tanggung jawab moral yang sangat besar.
1: Tapi kadang-kadang ya itu dia tadi, seperti tadi kata Pak Franz gitu ya. Karena mungkin faktor budaya juga kan yang mempengaruhi bahwa anak-anak itu nanti pendapatnya didengarkan di lain kali ketika mereka sudah dewasa dan lain-lain sebagainya.
5: Nah, kita harus memang merubah mindset berpikir kita. Paradigma berpikir kita adalah paradigma yang berpihak pada anak. Yang itu tadi, Ibu Kadi sudah tambahkan juga bahwa sebisa mungkin kita memberi ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi anak. Contoh, hal yang kecil juga. Mau makan saja, kadang-kadang kita kasih porsi anak saja yang tinggal tulang saja. Sementara anak ini kan dia harus mendapatkan asupan gizi yang sebenarnya harusnya pada tataran yang pas dan pantas untuk anak, karena dia mengalami masa pertumbuhan, ya usia-usia emas ya dari dia. Kadang-kadang anak orang dewasa sudah maju duluan untuk ambil makan, ternyata kita orang dewasa. Nah, kita harus balikan itu. Itu contoh yang kecil. Saya banyak belajar juga dari kepemimpinan dari Bapak Victor Bung Tilo Leskodat, ya. Ketika dalam acara-acara kunjungan beliau ke desa-desa, di acara-acara itu beliau mengharuskan anak-anak duduk paling depan. Dan kita yang mau dikatakannya ASN ataupun pada tataran pejabat itu duduk di belakang anak-anak. Itu berarti sudah memberi kesempatan bagi anak-anak, mereka juga diberi ruang untuk kelak mereka bisa menjadi pemimpin. Mereka kan terinspirasi, ya. Mereka akan mendapat muatan-muatan positif agar mudah-mudahan beta sekolah bye-bye, besok beta jadi gubernur, besok beta jadi presiden, beta besok jadi pemimpin-pemimpin hebat dunia. Kenapa tidak? Kalau kita tidak memberi ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak-anak kita, Kak Yanti.
1: Oke. Kalau sudah bicara anak-anak mah memang luar biasa gitu ya. Oke. Nah, ke Pak Niko nih, mungkin bisa diberikan nih penjabaran tanda-tanda atau mungkin indikator yang mengidentifikasi ya kekerasan terhadap perempuan. Ini kira-kira tandanya seperti apa? Kadang-kadang perempuan ini kan pandai menutupi. Begitu ya, sudah mengalami kekerasan tapi bilangnya jatuh, padahal ditempeleng lah, dipukul lah dan lain-lain sebagainya. Kira-kira dari pandangannya Pak Niko ini seperti apa ini?
6: Baik, terima kasih Kak Yanti, Bapak Mama Bersaudara semua pendengar setia RRI Pro 4 Kupang. Sesuai dengan hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional oleh Kementerian PPA tahun 2021 itu, ada sejumlah indikator, ada sejumlah parameter dari kelima bentuk kekerasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis dan juga yang saya sampaikan tadi. Kekerasan yang pertama, kekerasan fisik. Ditampar atau dilempar sesuatu yang dapat menyakiti. Kemudian ditendang atau diseret atau dihajar. dicekik, dibakar dengan sengaja, mendorong atau menjambak rambut, diancam dengan menggunakan atau benar-benar menggunakan senjata api, senjata tajam atau senjata lainnya. Ini semua adalah indikator-indikator atau parameter kekerasan fisik. Kemudian indikator kekerasan seksual oleh pasangan. Yang tadi saya sudah sampaikan, ada kekerasan seksual oleh pasangan dan oleh selain pasangan. Oleh pasangan, kekerasan seksual oleh pasangan, melakukan hubungan seksual karena takut kepada suami. Kemudian pernah dipaksa secara fisik oleh pasangan untuk berhubungan seksual saat tidak ingin. Ini hasil survei oleh kementerian. Kemudian yang ketiga, dipaksa melakukan tindakan seksual yang menurutnya memalukan atau merendahkan. Dipaksa melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Ini adalah indikator-indikator kekerasan seksual oleh pasangan. Kemudian indikator yang berikut untuk kekerasan seksual oleh selain pasangan. Pernah dipaksa berhubungan seksual oleh pasangan pada saat tidak mau. Kemudian pernah seseorang mencoba memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian menyentuh atau meraba bagian tubuh yang dianggap sebagai tindakan yang menjurus seksual, mulai pegang-pegang, peluk, dalam konteks baik, tetapi ini juga mengarah ke sana.
1: Bisa menjadi bumerang ya.
6: Bumerang. Memaksa perempuan menyentuh bagian tubuh pelaku. Memperlihatkan gambar berbau seksual yang tidak diinginkan. Berbicara atau membuat komentar bernada seksual, mengirim pesan berbau seksual melalui media sosial. Ini adalah indikator-indikator atau parameter kekerasan seksual oleh selain pasangan. Kemudian yang berikut, indikator atau parameter kekerasan emosional atau kekerasan fisik, psikis menurut Undang-Undang 23 tahun 2004. Dihina atau dibuat merasa rendah diri, merendahkan atau mempermalukan di depan orang lain, marah pasangan di depan orang lain. Kenapa lu belum buat kopi untuk tamu? Itu kekerasan. Kemudian mengancam atau menyakiti, baik sengaja melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi. Ini kekerasan emosional atau kekerasan psikis. Kemudian kekerasan ekonomi, parameternya seperti apa saja. Pernah berhenti atau menolak tawaran pekerjaan yang menghasilkan uang karena tidak diperbolehkan bekerja. Jadi pasangan melarang untuk bekerja padahal ada peluang dolar atau rupiah ada di sana. Kemudian suami atau pasangan pernah mengambil penghasilan atau tabungan istri atau pasangan tanpa persetujuan. Jadi ambil uang di tabungan tanpa persetujuan pasangan. Itu juga merupakan kekerasan ekonomi. Kemudian suami atau pasangan pernah menolak memberikan uang belanja rumah tangga kepada istri atau pasangan padahal punya uang.
1: Waduh, ternyata masalahnya cukup kompleks juga gitu ya permasalahannya. Mungkin upaya apa nih yang sudah dilakukan untuk pencegahan kekerasan ya, baik secara emosional tadi, secara fisik, bahkan sekarang juga kekerasan secara online begitu marak ya terhadap anak dan perempuan ini. Nah, upaya apa saja nih yang sudah dilakukan terkait pencegahan kekerasan ini?
6: Terima kasih Kak Yanti, Bapak Mama Bersaudara semua. Bentuk-bentuk pencegahan tadi secara substansial dan esensial tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Dan juga yang disampaikan oleh Pak Kabid Perlindungan Khusus Anak tadi, dalam konteks perlindungan khusus anak, itu juga kita di dewasa, kita perempuan dewasa juga kita lakukan. Kita terus, kita tidak jalan sendiri. DP3A, P2KB, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak berjalan sendiri. Kita berjalan dengan stakeholders atau pemangku kepentingan atau mitra-mitra terkait untuk terus membangun komunikasi, informasi, dan edukasi. Termasuk dengan RRI hari ini. Dan ini bagian dari komunikasi, informasi, dan edukasi, supaya mari kita memulai mencegah kekerasan itu mulai dari rumah tangga, the kelompok yang paling kecil dari dalam rumah tangga. Kalau pasangan kita, anak-anak kita, dan semua orang yang tinggal bersama dengan kita di dalam satu keluarga tidak mengalami kekerasan, mari kita tularkan praktik-praktik baik itu kepada tetangga dan juga masyarakat luas. DP3 terus bersama dengan mitra terus mengkampanyekan ini.
1: Oke. Okay.
6: Terima kasih.
1: Iya, baik. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Kadis seperti apa ini dinas ini melibatkan komunitas lokal atau mungkin mitra-mitra untuk upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak ini.
2: Ya, dari yang sudah disampaikan Pak Kabid, Pak Dr. Niko, saya tambahkan begini. Ini terlanjur nih mengalami kekerasan. Dia sudah mengambil langkah lagi bagus, melapor ke DP3A, P2KB, Provinsi NTT melalui UPTD PPA. Di sana akan dilakukan konseling, kemudian pendampingan, kemudian konseling

0: korban tersebut diberikan pelatihan, bekerja sama dengan perpanjangan tangan kementerian yang berada di Naibonat. Mereka bisa di sana, kalau yang suka make up, latihan make up, suka memasak, latihan masak.
1: Sentra kemudian Efata.
0: Sentra
2: Efata.
0: Ya. Sehingga setelah dia diberikan pendampingan, motivasi, juga kita ada tokoh agama. Ya. Suster, pastor, pendeta, ustadz yang bisa mendampingi untuk selain psikolog untuk memberikan motivasi melalui agama, sehingga dia mempunyai kepercayaan diri kembali dan dia berusaha. Yang tadi disampaikan bahwa kekerasan di mana diberikan kesempatan kerja kok pasangan tidak mau ya, kasus belakang-belakangnya dipukul karena minta duit. Nah, waktu dia didampingi, oh ternyata bisa masak. Nah, ada satu inovasi dari UPTD PPA, dimulainya 2024, mereka memberikan modal. Tidak banyak, tetapi sudah ada 8 perempuan yang mengalami kekerasan yang memberikan modal, supaya mereka bisa bekerja, membantu anak-anak untuk biaya sekolah, karena kasusnya, ada kasus yang lain, modal itu termakan habis untuk anak sekolah, artinya anak yang harus bayar SPP, ada kebutuhan buku, kebutuhan transport, jadi modal itu terkikis habis. Nah, inovasi dari teman-teman UPTD PPA, karena dari kasus ini mereka merasa bahwa penting untuk melakukan itu. Setelah itu kita berharap perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan yang sudah didampingi, sudah mengalami pemulihan, dia menjadi narasumber juga, pendamping juga. Karena kalau Ibu Ruth berbicara, Ibu Ruth tidak pernah mengalami kekerasan. Bisa saja ibu-ibu korban kekerasan bilang, iya, ibu belum pernah rasa. Yang terakhir, Kak Yanti, seorang suami memotong tangan istri kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan. Berobat di Rumah Sakit Bayangkara. UPTD PPA mendampingi itu hanya karena persoalan-persoalan kecil. Nah, disitulah setelah mereka mengalami pemulihan, mereka juga bisa membantu kita. Minimal menceritakan, kalau ada kekerasan lapor ya. Di UPTD Kabupaten Kota atau Provinsi silahkan. Karena sampai dengan bulan Mei, saya bersyukur 141 yang mengalami kekerasan, baik anak maupun perempuan, melapor ke UPTD. Kurang lebih 30 kasus per bulan. Artinya apa? Banyak yang mempercayai pemerintah bahwa kita hadir untuk mendampingi kalau terlanjur mengalami kekerasan. Kekerasan apapun itu, psikis, fisik, yang tadi sudah disampaikan termasuk kekerasan emosional, supaya apa? Dia pulih dan dia tidak melakukan lagi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh lebih banyak orang terdekat. Nah, kalau orang terdekat berarti mau lari kemana? Saya sampaikan di sini, ibu kandung, ayah kandung, nenek, saudara, suami, bahkan pacar, teman, ibu mertua, lebih cilaka nih, ada mantan menantu.
2: Waduh, mantan menantu.
0: Ipar, anak tiri, majikan, tetangga, pendidik, guru. Kenapa orang-orang yang berhasil pendidikan bagus, bahkan pendidik atau guru bisa melakukan kekerasan? Saya meyakini bahwa itu trauma. Dia mengalami kekerasan waktu itu, dia tidak diselesaikan persoalannya. Dengan pendampingan tokoh agama, pendampingan psikolog, dia tidak berani melapor karena, aduh, takut, malu. Nah, sekarang kita harus bisa menyuarakan. Memang saya perlu menyatakan bahwa dengan dana yang tidak terlalu banyak, kalau makin banyak yang melapor, kita juga akan kesulitan. Tetapi saya pikir melapor saja itu sudah satu langkah sebagai, selain korban, dia sebagai pahlawan. Jangan melakukan itu lagi. Kemudian kalau diproses hukum, lebih banyak tidak boleh dimediasi. Supaya masyarakat tahu bahwa berpikir dua kali sebelum melakukan kekerasan.
2: Biar ada efek jeranya.
0: Efek jera.

0: hanya kurang disuarakan, yeah. Sehingga efek jera itu terhadap yang pelaku, tapi masyarakat belum nih, yeah. Sehingga ada lagi kekerasan, tapi kalau semua menyuarakan, efek jera itu akan diketahui seluruh masyarakat. Berpikir 2-3 kali sebelum melakukan tindak kekerasan, baik anak maupun perempuan.
1: Oke, baik, kalau begitu kita juga sudah di penghujung kebersamaan ini, Bu, mungkin yang terakhir ini bagaimana ya ke depan ini harapannya untuk efektivitas ya dari program ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Mungkin pertanyaannya akan sama untuk Pak Frans dan juga Pak Niko ini. Kita ke Ibu Ruth dulu.
0: Saya mengajak Bapak Mama, Bapak Saudara semua, Kak Yanti, ciptakanlah lingkungan yang aman dan terlindungi bagi perempuan dan anak. Walaupun anak dan perempuan kategorinya lemah, yeah. Tapi sedikit demi sedikit kita harus lakukan itu agar perempuan merasa nyaman dalam kehidupan, apapun statusnya, anak-anak merasa nyaman dalam kehidupan anak-anak, apapun status ekonominya. Semua berlaku sama karena anak itu adalah individu, perempuan itu adalah individu yang wajib diberikan kesempatan hidup dengan nyaman dan terlindung.
1: Iya, baik. Oke, silakan Pak Frans.
2: Iya, pesan yang luar biasa sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Saya di penghujung kebersamaan dalam obrolan Akamsi ini, untuk semua Bapak Mama, Saudara, Kakak, Adik, Bapak, Saudara, saya membacakan puisi Khalil Gibran. Ya. Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tetapi tidak berasal dari dirimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu, sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Iya. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi, bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Oleh sebab itu, didiklah anak dengan penuh kasih sayang, tanpa kekerasan, diskriminasi, karena kelak mereka akan menaruh mahkota kebanggaan di atas kepala kita sebagai orang tua.
1: Wah, luar biasa pesannya. Yang terakhir nih, Pak Niko, silakan ya, ini.
3: Terima kasih, Kak Yanti. Di akhir dari kegiatan ini, acara ini, saya ingin menyampaikan begini. Mari kita hilangkan image bahwa di UPTD PPA Provinsi ada pelayanan kesehatan di sana, ada pelayanan bantuan hukum, ada pelayanan penegakan hukum, ada pelayanan rehabilitasi sosial, ada pelayanan reintegrasi sosial, ada pendampingan tokoh agama. Terus kita masih terus serta-merta melakukan kekerasan terhadap perempuan. Karena saya sebagai Kabid Perlindungan Perempuan, saya fokus di perempuan. Mari kita stop kekerasan terhadap perempuan. Kita hormati pasangan kita, punya hak asasi manusia, ya, punya harkat dan martabat. Beliau menjadi pasangan hidup kita, tetapi itu anaknya orang yang dititipkan ke kita untuk kita jaga.
1: Ya, oke. Baik, ini luar biasa. Pesan-pesan yang luar biasa sudah disampaikan oleh Ibu Ruth, kemudian Pak Frans dan juga Pak Niko ya, melalui pemahaman mendalam dan tindakan bersama begitu ya. Kita bisa membangun satu apa ya, pemikiran yang kuat lah untuk melindungi perempuan dan anak ini dari segala bentuk ancaman untuk bisa mencapai potensi yang sesungguhnya seperti itu ya. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Jadi kalau pertanyaannya itu adalah perempuan dan anak layakkah mendapatkan kekerasan? Oh, tentu saja tidak ya, itu jawabannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ruth, Pak Niko, buat Pak Frans sudah berbagi bersama Perempat RRI Kupang. Ya, kita harapkan kerjasama ini akan terus terjalin ya, begitu ya, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk semua yang sedang mendengarkan Perempat RRI Kupang dan juga menyaksikan live streaming ya via Facebook Perempat RRI Kupang. Tetap di FM 104,3 MHz. Salam berlian bersama
4: lindungi anak.
5: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTB.
6: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan fondasi utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kognitif, sosial emosional, serta kesiapan belajar anak. Layanan pendidikan berkualitas yang sesuai tahap perkembangan anak usia dini perlu diberikan untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Merespon kebutuhan tersebut, Pelita PAUD atau pembelajaran berkualitas dan kemitraan dengan orang tua di Satuan PAUD diluncurkan di Kabupaten Kupang untuk memperkuat kualitas pembelajaran anak usia dini melalui pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan melibatkan orang tua. Peluncuran program digelar di Aula Kantor Bupati Kupang pada Jumat 8 Mei dengan melibatkan pemerintah daerah, pendidik dari 48 satuan PAUD, pengurus PKG di 24 kecamatan, serta organisasi profesi dan mitra pembangunan. Beralih ke informasi berikut, Pulau Sumba yang terkenal dengan padang savana ternyata juga menyimpan hutan rimba yang sangat lebat. Salah satunya adalah hutan Manurara. Dan lebih unik lagi, di tengah hutan ini tersimpan surga tersembunyi bernama Air Terjun Matayangu. Keunikan air terjun ini adalah air terjun dari sungai yang di atas tapai air dan keluar dari lubang gua. Dikutip dari kompas.rri.co.id, rasa penasaran dengan berbagai cerita lisan dan membaca berbagai referensi di buku yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Taman Nasional Matalawa Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kau tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, abis makan kau air laut naik kau tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katong pun ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Heh, kok sende bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, salah satu makanan khas yang terkenal di Provinsi Aceh adalah sate matang. Hidangan ini berasal dari daerah Matang, Geolumpang 2, Kabupaten Birewan, dan sudah menjadi salah satu ikon kuliner Aceh yang digemari masyarakat lokal maupun wisatawan. Sate matang ini memiliki cita rasa khas yang membedakannya dari sate daerah lain di Indonesia ya. Dan sate matang ini biasanya dibuat dari daging sapi atau daging kambing yang dipotong kecil-kecil lalu ditusuk menggunakan bambu. Setelah itu daging dibakar di atas bara api hingga matang dan mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Keunikan utama dari sate matang ini terletak pada depung kuah ya. Berbeda dengan sate pada umumnya yang disajikan dengan saus kacang, sate matang disajikan bersama dengan kuah kaldu gurih yang kaya rempah khas Aceh, dan kuah ini memberikan rasa hangat dan lezat sehingga membuat sate semakin nikmat disantap.

0: siang untuk kamu yang masih.
1: Wih, setiap kali dapat lelu nih, ke sesuatu
2: Ah, kenapa le? Ada yang beda dan beta kok.
1: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
2: Oh eh?
1: Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba.
2: Mm-hmm.
1: Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih di lu nih.
2: Penasaran toh? Makanya sayang kalau pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya ketong pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketong harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
1: Memang batu.

0: pagubang kami sa basawar mo. Naku, ana ubo limo da. Mamata nora katani.
1: Tradisi lewok tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi lewok tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

0: mengalami kenaikan.
1: Yep.
0: Entah karena cuaca, entah karena distribusi, entah karena
1: catching fire serta
0: mungkin dan lain sebagainya itu
1: dirasakan di dunia distopia di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara.
0: Untuk kalian yang terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan informasi boleh silakan
1: serta berkuasa. Pada awalnya Capitol dikelilingi oleh 13 distrik, namun suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan mutlaknya distrik 13. Setiap tahun sebagai bentuk hukuman.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380825444 telepon WhatsApp dan voice note di 081138209444. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari prof yang berwenang. Ketika suara Anda sangat berarti untuk kebaikan bersama.
1: Untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Tita Miller, tribut laki-laki

Ya, bapak mama, bayi, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, masih ada satu lagi ya kuliner khas dari Aceh yang terkenal, yaitu kuah beulangong. Makanan ini merupakan hidangan berkuah yang dimasak dalam jumlah besar menggunakan belanga atau kuali besar sehingga disebut dengan beulangong dalam bahasa Aceh. Kuah beulangong ini menjadi simbol kebersamaan dan sering disajikan ya dalam acara adat maupun perayaan keagamaan. Nah, kuah beulangong ini biasanya dibuat dari daging kambing atau sapi yang dimasak bersama nangka muda dan berbagai rempah-rempah khas Aceh. Bumbu yang digunakan juga pakai cabai, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, dan jintan. Campuran rempah tersebut menghasilkan aroma yang harum dan rasa yang gurih serta sedikit pedas. Proses memasaknya memerlukan waktu cukup lama ya, supaya dia bumbu tuh meresap sempurna ke dalam daging dan kuah juga jadi lebih lezat ya, bapak mama, bapak saudara. Nah, keunikannya nih terletak pada dia cara memasak yang dilakukan secara gotong royong. Dalam tradisi masyarakat Aceh, para pria di sana biasanya memasak makanan ini bersama-sama saat ada acara besar. Aktivitas tersebut mencerminkan nilai persatuan, kerjasama, dan kebersamaan yang kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, kuah beulangong ini tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian penting dari budaya dan tradisi daerah.

0: Tuhan. Kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pengurus Komunitas Luri Panamu Kabupaten Sumba Timur NTT, Petrus Lamba Awang mengatakan kolaborasi dalam pengembangan energi baru terbarukan adalah kunci untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan meningkatkan ekonomi pedesaan. Menurutnya energi baru terbarukan bukan sekedar isu lingkungan, melainkan instrumen strategis untuk memutus ketergantungan energi dan memicu geliat ekonomi di pelosok Sumba Timur. Beralih ke informasi berikut, Bukit Wisata Nilo kini menjadi salah satu destinasi wisata religi dan alam unggulan di Kabupaten Sika. Menarik minat peziarah dan wisatawan dari berbagai daerah, terletak di Desa Wuliwuti, Kecamatan Nita, bukit ini tidak hanya menawarkan ketenangan spiritual, tetapi juga panorama alam yang memukau dari ketinggian. Bukit Nilo berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, sehingga udara di kawasan ini terasa sejuk dan menyegarkan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Rangkaian informasi menemani aktivitas Bapak Mama bahas saudara dong semua di hari ini ya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Dan Beta Christine menemani Bapak Mama di ini siang dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Obrolan UMKM hadir menemani Bapak Mama dong semua di ini siang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
0: Satu sumber koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Diara dong semua. Seperti yang tadi Beta sampaikan ya, bahwa di ini siang untuk pasar UMKM Kotong akan beromong dengan salah seorang pemilik UMKM Debo Dimsum ya. Jadi kalau mau dibilang sih ini punya double job, bukan ya. Jadi sebagai dokter juga, Dokter Deborah Maisari Purba, dan juga pemilik usaha Debo Dimsum. Kira-kira bagaimana cara Dokter Deborah membagi waktu dan juga ya seperti apa untuk merintis usaha Debo Dimsum ini? Langsung saja ketong tanya-tanya ya, menyapa Dokter Deborah. Ya, oke. Baik, kita akan coba. Masih sedikit ada gangguan teknis ya, Bapak Mama Baso Diara dong semua. Nanti akan ditangani oleh tim teknik kita. Dan buat Bapak Mama Baso Diara yang mau gabung, yang mau tanya-tanya, kira-kira seperti apa cara untuk merintis usaha ya, yang sudah dilakukan oleh Dokter Deborah ini, berbagi kiat di siang ini. Nanti Bapak Mama bisa langsung SMS atau WhatsApp di 0380-833-499. Oh salah, bukan ya, 0811-3820-1043. Kalau yang tadi di 0380-833-499 itu di Kotong punya line telepon ya. Ya, dan yang pasti Bapak Mama bahas saudara, kalau hujan-hujan makan dimsum ya, itu pasti enaknya luar biasa ya. Seperti yang tadi Beta sampaikan bahwa ini berasa dunia tuh milik sendiri. Apalagi kalau di rumah hujan-hujan, duduk santai, dengar Pro 4 sambil baca buku mungkin, sambil menikmati Debo Dimsum ya. Ya, dan ketong coba kembali menyapa Dokter Deborah. Halo Dokter Deborah, selamat pagi.
2: Ya, pagi.
0: Salam sehat.
2: Panggil Debo aja kali ya.
0: Panggil Debo. Ya. Oh, biasa dipanggil Debo.
2: Iya, benar, dipanggil Debo.
0: Oke, singkatan ya, lebih ringkas begitu ya.
2: Iya. Karena kalau biasanya di rumah sakit udah beda ya di rumah.
0: Oh, baik, biar lebih akrab kita ya.
2: Ya, biar lebih akrab.
0: Iya, iya. Dokter Debo, masih dokter, ini kebiasaan ini. Kakak Debo, ya. Salam sehat, apa kabar?
2: Puji Tuhan baik. Dengan cuaca Kupang juga yang mendung, walaupun mendung tapi tetap cerah ya.
0: Iya. Paling pas kalau misalnya makan dimsum Debo ya.
2: Iya benar, apalagi kalau hari-hari kita dibatasi dengan makan dimsum ya, kan snack bareng gitu.
0: Iya, betul sekali. Nah, sebelum ketong tanya tentang di mana lokasi Debo Dimsum ini, ketong juga mau tahu ya, awal mula terinspirasi untuk membuat kuliner ini ataupun usaha kuliner ini. Silakan Kakak Debo.
2: Oh ya, baik. Nah, sebenarnya usaha ini sudah dimulai dari tahun 2019 ya. Mulai awal-awal COVID itu saya belum ada di Kupang, yeah. Itu masih di Medan, dan saya itu masih mahasiswa kedokteran pada saat itu, masih kuliah, sibuk dengan aktivitas kuliah di FK begitu. Dan saya mulai terinspirasi itu karena beberapa anak kedokteran itu sangat menyukai makanan yang real food begitu, seperti ya lebih banyak, lebih tinggi protein, nah salad, dimsum. Nah di Medan itu ada satu brand dimsum yang terkenal, tetapi tidak ada, maksudnya dalam kami yang selama kuliah itu sangat sulit untuk menemukan makanan yang gampang untuk kami akses, kami dapatkan di kampus begitu, karena kan waktu kuliah itu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, kadang 10 malam begitu, sangat sulit untuk ya pesan GoFood atau beli di luar begitu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya dapat membuat makanan yang bisa diterima oleh teman-teman, tapi mudah juga untuk mereka dapatkan begitu. Nah saya mulai berpikir gimana ya buat ngejual makanan gitu, dan apa yang mereka suka. Nah berawal itu dari melihat apa yang disukai oleh teman-teman begitu. Nah saya lihat, saya pernah mencoba untuk menjual dimsum ini terlebih dulu, tapi bukan dari yang saya buat, tapi brand brand yang lain begitu. Nah, menjual itu pada saat itu satu hari itu penjualan saya itu tembus sampai 2 juta sekian. Jadi saya berpikir, wah, ini bisa jadi batu loncatan nih, maksudnya kayak namanya anak kedokteran banyak kebutuhannya. Jadi saya berpikir dengan begini ini bisa menambah omset, ya uang jajan lah begitu. Nah, mulai dari situ, mulai nih saya berpikir untuk, oh saya harus menjual sesuatu yang bisa menjadi ciri khas saya sendiri. Nah awalnya itu saya bekerja sama dengan kakak, ya kakak kandung saya sendiri. Kami sama-sama di kedokteran, tapi pada saat itu dia koas dan saya kuliah. Nah kami mulai cari referensi, kami mulai, nah berhubung kakak saya ini suka masak ya, jadi dia mulai mencari resep buat dimsum bagaimana, dan yang berbeda dari yang ada sebelumnya begitu. Nah kami ciri khas dimsum yang lebih pedas begitu.
0: Lebih pedas pada sausnya.
2: Sausnya itu lebih pedas dan lebih padat, lebih meaty begitu. Karena kan yang konsumsi itu juga teman-teman kami, keluarga-keluarga kami, jadi kami pikir kayak ini harus bisa diterima dan harus sehat begitu. Nah puji Tuhannya berlanjut sampai usaha ini, dan singkat ceritanya saya sampai di Kupang dan saya melihat kayak wah ini seleranya orang Kupang ini mirip nih sama orang
0: Medan, tidak jauh berbeda gitu.
2: Ya benar, dan melihat mulai dari rasa pedas, rasa ya flavornya itu lebih nancep gitu daripada tempat lain gitu. Nah saya berpikir ini bakal sulit diterima, ternyata tidak, malah lebih
0: banyak yang gitu. Banyak yang suka ya.
2: Nah ini juga berawal dari teman-teman yang di RS juga, yang di Puskes juga. Awalnya saya berpikir, oh ini gimana ya cara saya perkenalkan begitu. Nah saya coba, saya mulai masak nih di rumah, terus saya bawa, saya perkenalkan gimana, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang kelebihan gitu. Tapi penjualannya diterima lebih kayak, oh ini gak ada di sini nih, jual dong gitu. Nah baru
0: sesuai selera.
2: Iya benar. Jadi saya mulai menjual lah di Kupang itu, mulai saya insip di sini di tahun 2004 ya. 2024, 2024 bulan 2 saya insip di sini, tapi saya mulai memberanikan diri buka usaha ini di bulan 5. Jadi masih baru-baru banget sih di Kupang gitu.
0: Tapi kalau kita melihat ataupun mendengar apa yang disampaikan oleh Kakak Debo ya, bahwa sebenarnya usaha ini sudah ada dari 2019 begitu ya.
2: Iya benar.
0: Karena kepedulian kepada keluarga dan juga teman-teman yang teman-teman sejawat begitu ya Kakak Debo.
2: Apalagi kan kalau di RS itu kita benar-benar sangat sibuk ya. Jadi kita sangat tuh asupan nutrisi yang gampang untuk kita akses begitu. Jadi kayak saya membuat itu, ya saya bawa, terus saya berpikir bagaimana supaya ya mereka stay dan mereka mendapatkan makanan itu dengan cepat gitu. Nah, kita kan itu ada mulai, sudah lama sih sebenarnya pengiriman kuliner seperti ada driver-driver Grab Express, Maxim dan lain-lain itu. Jadi saya rasa itu perlu dimanfaatkan. Jadi sebenarnya usaha saya itu dari 2019 ini, usaha ini ada mulai dari 2019 itu tidak ada outletnya sebenarnya, malah tidak ada stand.
0: Lebih ke jadi online hanya, gitu.
2: Iya, online dan itu di rumah begitu. Nah, sempat terpikir untuk ada outlet, cuman karena saya juga tidak punya waktu untuk kontrol, walaupun ya kita bilang bisa dengan ada orang dan sebagainya, cuman saya pernah satu yang saya ingat pesan dari orang tua saya itu juga pengusaha ya. Jadi mereka berpesan bahwa usaha itu juga sama seperti kita punya anak, jadi tidak boleh orang lain yang kontrol. Jadi walaupun ada karyawan, kita tetap harus stay di situ begitu. Jadi saya berpikir dengan adanya outlet mungkin bisa nanti jadi amburadul begitu. Jadi ya sebisanya saya pegang gitu, selama konsumen saya puas dengan apa yang mereka dapatkan dan saya juga bisa melayani konsumen saya dengan baik, ya tidak masalah sih, tanpa ada outlet juga bisa berjalan begitu.
0: Iya, iya. Toh tanpa ada outlet pun banyak yang suka, banyak yang pesan order begitu ya.
2: Nah iya, nah puji Tuhannya itu adalah ketika kita bisa memegang bagaimana konsumen kita itu repeat order dan kita mulai berbicara dari mulut ke mulut.
0: Betul.
2: Ya memang endorse itu penting ya, endorse itu penting. Tapi yang saya lihat nih perjalanan bisnis ini dari beberapa tahun sampai saat ini, lebih banyak orang mempercayai itu dari mulut ke mulut. Jadi ketika ada orang yang sudah misalkan, mereka yang berbicara kepada teman mereka, keluarga mereka, jadi yang membuat semakin banyak, makin penjualan itu makin meningkat begitu.
0: Iya, baik.
2: Dan itu tidak terlepas dari bagaimana cara kita menjaga kepuasan dari customer itu sendiri begitu.
0: Iya. Menjaga dari kualitas rasa. Itu lebih penting ya.
2: Nah iya benar, kepercayaan mereka juga.
0: Iya benar juga ya, karena kalau misalnya di awal kan terkadang ya, beberapa pengusaha itu pada saat di awal mereka produksinya yang bagus-bagus, giliran sudah banyak yang membeli, akhirnya bahan-bahannya mulai dikurangi. Tapi kalau Kakak Debo sendiri masih tetap sama dari awal merintis ya, sampai sekarang bahan-bahannya masih tetap sama berarti ya.
2: Nah iya benar, kalau saya itu lebih berprinsip bahwa, nah saya kan di kesehatan ya, jadi saya berpikir bahwa ketika orang makan makanan yang bernutrisi, mereka bakal lebih sehat dan maksud saya adalah saya nakes yang menjaga kesehatan. Jadi ketika saya menjual makanan itu juga saya tidak lepas dari menjaga nutrisinya ada, sehat dan bersih begitu.
0: Betul.
2: Nah, sebenarnya usaha itu memang susah gampang ya. Ketika kita berjualan, kita tidak bisa lepas dari harga dari bahan baku yang kadang melonjak tinggi, meningkat, kadang tidak ada. Malah yang menurut saya yang paling sulit adalah bukan bagaimana menstabilkan dengan harga bahan bakunya, tapi ketersediaan bahan baku. Nah, ini satu hal yang menurut saya poin yang buat saya lebih banyak belajar. Perbedaan saya berjualan di suatu tempat ketika saya berjualan di Medan dengan di Kupang itu adalah bahan baku yang benar-benar saya gunakan itu sangat sulit didapatkan di Kupang ini. Maksudnya, jadi saya harus berputar pikiran bagaimana
0: gantinya
2: mendapatkan
0: pakai apa, gitu ya.
2: Iya, gantinya pakai apa, terus bagaimana saya harus menstok bahan-bahan itu, dan saya mulai mempelajari pasar begitu. Kalau bahan baku yang ini nih adanya di musim-musim ini, jadi saya bagaimana cara menyimpannya biar itu tetap fresh dan itu tetap jadi bahan baku utama begitu. Karena saya tetap mengutamakan rasa yang udah ada, karena kan saya bilang usaha ini ada itu dari awal bagaimana mempertahankan, berbeda dari yang lain begitu. Nah, bahan baku yang saya gunakan itu juga kalau misalnya dilihat nih dari dimsum-dimsum lainnya memang sangat berbeda. malah beberapa kakak-kakak perawat yang di puskesmas itu mereka, aduh kok beda ya, kok begini ya, kok
0: rasanya beda
2: kalau
0: ya,
2: saya emang nggak begini ya. Saya sebenarnya tidak pelit dengan resep ya, saya kasih tahu dan mereka bilang, oh pantas ya begini begitu. Karena saya mengutamakan niat itu tetap protein ya, protein itu kadang kita tidak sadar ya, kita kalau banyak konsumsi protein kita itu gampang kenyang. Jadi saya stabilkan itu dengan ada fatnya di dalam begitu. Nah itu yang serat ini adanya itu saya pakai itu adalah bengkuang. Nah bengkuang itu sangat sulit didapatkan di Kupang.
0: Iya benar, saya ya. Sudah sangat sulit sekarang.
2: Iya. Dan itu apalagi di musim hujan begini itu sangat sulit. Jadi saya mulai merambah ke pasar-pasar seperti beberapa jasa yang bisa mencari itu gitu. Jadi saya berusaha kalau misalnya saya tidak dapat nih, saya kerjasama dengan mereka gitu. Dan kejadiannya yang selalu ada karena ya kerjasama itulah gitu.
0: Baik, baik. Ya, luar biasa ya. Jadi dari Kakak Debo, kita belajar bahwa sebenarnya yang mengenyangkan itu protein ya, bukan karbohidratnya begitu ya.
2: Nah, iya benar.
0: Luar biasa.
2: Jadi itu juga ya, protein itu sangat mengenyangkan. Jadi itu yang buat orang kok saya makan dimsum, banyak orang diet nih mereka berpikir saya makan dimsum kenyang kok dan sehat juga karena kan protein. Ya karena ayam begitu. Nah, mereka tidak sadari protein itu yang membuat mereka kenyang begitu. Nah, nah kembali kita sebagai pengusaha. Ya kalau orang cepat kenyang berarti pesannya dikit dong.
0: Gitu. Itu agak susah ya.
2: saya berpikir bagaimana membalancekan antara protein dan serat itu dalam produk ini begitu.
0: Baik, baik. Tapi tetap ya, tetap menjaga kesehatan dari customernya. Luar biasa ya.
2: Itu tidak harus. Benar.
0: Tidak hanya mematikan
2: konsumsi itu. Karena kalau orang yang konsumsi itu sehat dan kita yang penjual juga berkatnya banyak.
0: Makin banyak juga yang cari ya. Makan ini Sonde bikin gemuk, makan ini Sonde bikin sakit atau bla bla bla bla, makan dimsum Debo ini bikin tambah segar gitu ya badan ya.
2: Iya benar begitu ah.
0: Iya, dan luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Kakak Debo. Jadi bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata, tetapi juga menjaga kesehatan dari customernya ya, pelanggannya ya.
2: Iya, itu harus kita pikirkan sih selama kita jadi pengusaha. Bagaimana konsumen itu tetap terjaga kepercayaannya. Dan kita tidak hanya mengejar keuntungan, karena kalau uang itu, maksudnya keuntungannya lebih ke uang. Uang itu tanpa kita kejar juga kalau kita bekerja dengan profesional, itu bakal datang gitu. Itu akan datang dengan sendirinya begitu. Karena ya secara tidak langsung ya Tuhan bekerja, alam juga bekerja untuk kita kalau kita juga melakukan kebaikan untuk orang lain. Wah, begitu.
0: Luar biasa ya. Iya, dan Kakak Debo, ini kan kalau mendengar cerita dari Kakak Debo ya, sudah merintis usaha ini sejak masih menjadi mahasiswa kedokteran sampai sekarang ditempatkan di Kupang gitu, masih juga tetap berjalan Debo Dimsum ini. Nah, kalau siasat Kakak Debo untuk mengatur waktu, berbagi waktu, karena kita tahu bahwa sekarang pun banyak anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang ingin merintis usaha ya. Nah, ini kita tahu bahwa mahasiswa kedokteran kan menguras energi dan juga pikiran ya. Jadi agak-agak susah gitu. Orang masuk ke sana juga pikir-pikir ya, kenapa Kakak Debo kayak gampang sekali untuk merintis usaha dan belajar gitu.
2: Iya benar. Nah, itu sebenarnya kunci konsisten dalam usaha itu adalah memang membagi waktu. Nah, saya juga pernah berbicara di beberapa seminar. Waktu itu sebenarnya kita itu sebenarnya semua sama ya. Waktu kita itu 24 jam dalam satu hari. Tapi yang berbuat berbeda adalah bagaimana kita membagi waktu itu sendiri. Nah, selama saya di kedokteran itu, apalagi dari mahasiswa kedokteran, itu sebenarnya membagi waktu itu tidak gampang karena kami itu kayak saya bilang itu selama di kuliah itu jadwalnya itu benar-benar full time dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kadang ya paling cepat adalah jam 4 sore. Nah, jadi ketika saya hanya punya waktu untuk menyiapkan produk itu dari malam ke subuh. Nah, ketika saya awalnya itu memang saya sangat-sangat
0: kelelahan ya.
2: Sangat keteter ya. Iya, sangat-sangat susah untuk membagi waktu. Tapi kembali lagi saya berpikir bahwa ketika kita setia dalam perkara yang kecil akan dikasih perkara yang lebih besar. Nah, jadi saya berpikir bahwa kalau saya bisa memanage waktu yang dalam satu hari ini ya memang capek. Tapi saya mendapatkan apa yang saya inginkan juga begitu. Yeah. Jadi ketika saya pulang kuliah, saya mulai berbelanja. Saya berpikir, oh hari ini saya berbelanja. Besok saya membuat produk. Nah besoknya saya ready-in, saya open PO. Nah selama saya membuat produk ini, saya mulai open PO. Nah ketika saya open PO, saya sudah keep nih berapa orang yang akan membeli. Nah saya membatasi sesuai kemampuan saya. Nah itu awal penjualannya. Saya membatasi sesuai penjualan saya, kemampuan saya. Oh sudah ada nih sekian puluh orang yang membeli. Yeah. Oke, saya ready-in ini. Besok kalau ada yang mau lagi, saya keep untuk penjualan berikutnya begitu.
0: Baik, baik.
2: Jadi, nah itu sih trik saya dari awal. Nah setelah itu saya mulai membagi waktu. Nah, yang paling sulit itu adalah ketika saya membuat produk. Nah, itu mungkin ya tidurnya 2-3 jam itu sangat puji Tuhan ya dapat tidur begitu. Okay, cuman ya, saya berpikir lagi, kan ini tujuan saya membangun bisnis nih, merintis. Nah, apapun kalau misalnya sesuai dengan zona nyaman kita, itu bakal sulit untuk bisa bertahan begitu.
0: Okay.
2: Nah, kembali lagi saya bilang saya sering diberi wejangan oleh orang tua saya. Mereka mengatakan bahwa ketika kamu membuka usaha, kamu harus berpikir bagaimana mereka bisa stay untuk selalu mendapatkan produk yang kamu buat begitu.
0: Baik.
2: Jadi jangan hanya berpikir uang, karena kalau kita hanya berpikir uang, pada saat penjualan pertama itu saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Oh, sudah begitu. Tapi saya kalau saya mengingat lagi dengan kata-kata orang tua saya, bagaimana customer itu bisa selalu mendapatkan produk itu, ya saya harus tetap konsisten begitu untuk berjualan. Nah, kembali lagi bagaimana cara membagi waktu, ya memang sangat sulit untuk kita mendapatkan istirahat yang cukup, waktu kita berjualan, maksudnya istirahat yang cukup itu sangat tidak mungkin begitu kita dapatkan. Tapi kembali lagi, kita ini kan berusaha sambil juga kita sekolah, sambil juga kita bekerja. Otomatis kita tidak akan mungkin mendapatkan waktu yang sama dengan istirahat yang sama dengan orang lain.
0: Betul.
2: Tapi kita harus menangkapi tujuan kita itu kita dapatkan tidak begitu. Kalau kita dapat ya kenapa tidak? Kenapa tidak kita merelakan waktu istirahat kita tapi kita mendapatkan keuntungan di usaha kita juga begitu.
0: Iya, baik.
2: Kalau saya begitu.
0: Iya, iya, luar biasa ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Kakak Debo kalau misalnya berhasil ataupun yang mungkin adik-adik saat ini ataupun mahasiswa yang saat ini ingin merintis usaha pasti bisa juga ya.
2: Iya, pasti bisa. Pasti bisa kalau semuanya itu dilakukan dengan konsisten. Lalu dilakukan dengan lapang dada, ikhlas, dan harus berpikir semuanya itu pikirkanlah untuk orang lain, bukan hanya untuk kita saja.
0: Baik. Ya, jadi selain konsisten ya, pasti banyak juga yang bertanya-tanya kira-kira modal awal membuka usaha ataupun merintis usaha dimsum ini apakah mahal begitu? Atau ya tabung sebulan sudah bisa buka ataupun sudah bisa merintis usaha Debo dimsum ini?
2: Oh iya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Banyak soal yang pertanyakan ini ke saya. Kalau dari Debo dimsum ini sendiri, untuk modal awal itu hanya 200.000.
0: 200.000 ya.
2: Iya, benar. Hanya 200.000. Karena apa? Dari awal membuka berjualan ini kan saya sudah bilang saya tidak ada outlet, saya tidak ada karyawan dan saya benar-benar nah ini juga ujangan dari orang tua saya mengatakan bahwa jangan pernah memulai usaha yang besar-besaran kalau kalau kamu sendiri tidak bisa memulai usaha itu dari kecil begitu. Nah jadi saya berpikir bahwa bagaimana saya memulai usaha yang bisa saya handle sendiri terlebih dahulu. Nah dari awal saya sudah bilang kalau ini kami mulai berjualan itu saya dan kakak kandung saya ya. Kak Hana ini, saya dengan Kak Hana ini mulai berjualan itu dengan modalkan 200.000. Jadi kami berpikir bahwa bagaimana dari penjualan pertama kami mendapatkan keuntungan, kami putarkan untuk penjualan berikutnya. Jadi sistemnya itu adalah seperti kita nanam kangkung. Ya, jadi nggak tahu ya mungkin orang sekarang tidak familiar lagi bagaimana cara menanam kangkung. Kalau dulu orang dulu orang tua dulu itu menanam kangkung itu ya dia tanam satu tempat yang kecil, nanti merambat ke tempat yang besar, dia dia putikin ya, tempat yang kecil tadi, nanti yang tempat yang besar tadi dan merambat dan itu nanti buat semakin banyak. Dan dia tinggal memanen begitu. Nah, ya jadi saya dengan kakak ini berpikir bahwa dengan 200.000 ini kami harus mendapatkan putaran duit itu minimal 400.000 begitu. Nah, dari 400.000 ini kami berpikir oh gimana lagi membuatnya menjadi 800.000 begitu. Jadi itu bukan modal yang cukup besar ya menurut saya untuk memulai usaha. Nah, puji Tuhannya pada saat itu penjualan kami itu dalam satu minggu itu tembus sampai 9 juta keuntungan bersih. Ya,
0: menggiurkan ya.
2: Dan kami dengan anak gadis ya berpikir wah ini besar nih keuntungan kami dan kami mulai berpikir mulai berpikir untuk membeli alat-alat masak ini segala macam lainnya tapi kembali lagi kami berdiskusi dengan bapak ya orang tua pada saat itu bapak bilang tidak begitu caranya berusaha kalau memang kalian mau pikirkan dari keuntungan kalian itu berapa persen yang kalian pakai untuk peralatan-peralatan di dapur nah berapa persen untuk biaya tidak terduga berapa persen kalian berpikir untuk kemungkinan suatu saat kalian akan mengambil karyawan begitu karena semakin besar usaha kalian tidak mungkin handle sendiri begitu. Nah kami mulai berpikir oh benar jadi mulai di situ ya kami berpikir oh, okay, 9 juta yang tadi kami pakai hanya sekian juta untuk membeli alat dapur begitu. Nah kami juga berpikir oh masih bisa kami handle karena selama masih pengiriman itu bukan kami yang handle dan orang-orang juga bisa kami keep orderannya dengan online ya masih bisa di rumah. Ya, kenapa kami harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar begitu? Betul. Nah, sebenarnya usaha ini tidak luput dari jatuh bangunnya. Ya, sebenarnya ini pernah off juga waktu kakak sudah selesai kedokteran, dia sudah pindah ke lain kota. Nah, dia sudah bekerja di lain kota dan saya sendiri. Dan pada saat itu saya tidak mampu melanjutkan ini di Budi Sam ini sendiri. Dan pada saat itu memang saya lagi koas akhir dan saya juga mengambil S2 ya pada saat itu. Jadi saya tidak punya waktu sama sekali untuk menyisihkan waktu saya untuk berjualan. Jadi sempat off juga dan itu yang membuat tidak sebenarnya tidak merasakan adanya gulung tikar ya karena tidak ada modal yang harus saya utang ataupun beberapa usaha itu kan orang memulai usaha itu dengan utang begitu. Nah puji Tuhannya dengan wejangan dari orang tua yang mengatakan terlebih dahulu untuk memulai dengan yang kecil dulu yang bisa saya handle jadi saya tidak terlilit dengan utang ya. Begitu tidak ada ya tidak ada yang harus saya tutupi jadi sempat off bukan down begitu jadi ya saya sempat off tidak memulai usahain lagi begitu di waktu saya koas itu di tahun 2003
0: ini karena fokus ke pendidikan ya
2: karena kalau kami di kedokteran itu ada fasenya kami harus fokus untuk mengambil ujian profesi begitu. Yeah. Nah, pada saat ambil ujian profesi, saya juga harus menyelesaikan tesis, dan itu menurut saya harus lebih mengutamakan pendidikan saya. Jadi sempat off di tahun 2023 awal tengahan, dan selesai semuanya saya juga lulus di profesi kedokteran dan juga lulus di S2 saya sudah maju sidang dan lainnya, baru saya mulai lagi gitu. Nah,
0: dan di tahun ini bisa...
2: ya benar,
0: di tahun jadi ini kayak... masa kejayaan dimsum, Debo Dimsum ya.
2: Nah, iya. Begitu.
0: Luar biasa ya. Iya, jadi kalau mau mendengar kisah dari kakak Debo ini, tidak mengesampingkan pendidikan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari usaha, tetapi dua-duanya tetap jalan ya.
2: Benar, kita harus balance juga, usaha juga jalan, kerja yang kita sudah profesi awal kita juga tetap harus kita utamakan gitu.
0: Baik. Ya, kakak Debo luar biasa. Ini jadi kepengen mau coba kakak Debo punya dimsum ini ya, rasanya, kelezatannya, dan juga karena kalau tadi cerita dari kakak Debo itu semua perpaduan nutrisi itu ada di dimsum ini ya. Jadi ingin merasakan. Jadi kalau misalnya ketong mau pesan bisa lewat online ya kakak ya.
2: Iya benar. Kalau misalnya pesannya itu bisa dari DM atau bisa dari WA.
0: Baik.
2: Tapi beberapa bulan kebelakang sebenarnya saya sudah ready di Grab juga. Jadi bisa juga diakses di Grab. Kalau misalnya online-nya buka di Grab, bisa di order dari Grab. Apalagi di Grab itu kan banyak ya ini promo-promo juga, bisa dipesan dari situ. Cuma kalau beberapa teman sih supaya lebih terkip ya, karena saya tidak ready juga setiap harinya. Jadi mereka lebih ini di WA dan DM begitu.
0: Baiklah kalau begitu. Dan terakhir kakak Debo, untuk tips bagi orang-orang yang ingin merintis usaha ya, atau terkait dengan perkembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur, silahkan.
2: Oke, buat teman-teman yang teman-teman RRI yang UMKM yang ataupun yang memulai usaha, dari saya adalah pesannya, ketika kita memulai usaha kita harus memikirkan usaha kita itu apa keuntungannya buat orang lain juga, tidak hanya untuk kita sendiri, tidak hanya keuntungan semata untuk usaha kita sendiri, tapi bagaimana mempertahankan pelayanan yang baik untuk konsumen. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita konsisten untuk mempertahankan usaha itu dengan cita rasa yang kita buat, ataupun bagaimana produk yang kita buat itu bertahan sampai akhir, cita rasanya ataupun kualitasnya begitu. Karena pasti banyak sekali tantangan kita untuk mempertahankan kualitas dari produk kita sendiri. Tetapi kembali lagi, ketika kita berusaha untuk mempertahankan produk kita sendiri kualitasnya itu, nanti secara tidak langsung adalah konsumen ini sendiri yang akan membuat usaha kita bertahan begitu. Jadi kita juga harus tetap memikirkan konsumen begitu, karena memang dalam orang pasar ya, itu ada istilah konsumen itu orang raja, dan itu memang benar. Betul. Konsumen itu adalah raja, kita hanya pelayan dan kita hanya pengusaha yang melayani konsumen begitu. Baik. Jadi kita tetap harus memikirkan yang terbaik buat konsumen kita.
0: Baik, terima kasih kakak Debo sudah berbagi di pasar UMKM Pro 4 RRI Kupang. Sukses selalu untuk usaha dimsumnya ya, makin banyak rezekinya di tahun 2025.
2: Iya. Terima kasih.
0: Iya, salam sehat dan juga salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Demikian bapak mama saudara ketemu punya bincang-bincang dengan kakak Debo ya, pemilik dari Debo Dimsum, dan sangat menginspirasi ya apa yang sudah dilakukan oleh kakak Debo, jadi bisa membagi waktu antara pendidikan dan juga usahanya, dan ini bisa dicontohi oleh kita semua ya. Konsisten kata kakak Debo, kalau mau sukses untuk meraih impian ya seperti menjadi dokter ataupun impian kita lainnya, dan juga sukses dalam bidang usaha yang sedang dirintis saat ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Basodera tentunya di Sosan Dosi yang sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini Beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk le. Di lantai, di gantungan. Belum le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Maba-maba, saudara, berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pertamina Patraniaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Penindakan ini merupakan upaya menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus Ahad Rahaidi menegaskan Pertamina Patraniaga mendukung dan mengapresiasi aparat penegak hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Ahad menyampaikan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi restoratif berbasis lingkungan dan desa melalui Forum Ekonomi Restoratif Terbitnya Harapan yang digelar Labuan Bajo, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pemberdayaan perempuan pengelola hutan di NTT. Gubernur NTT Melky Lakalena mengikuti forum tersebut secara daring dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian P3A Republik Indonesia bersama seluruh mitra pembangunan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Untuk hari ini dia sonde terlalu berangin ya, Bapak Mama bahas saudara sonde seperti hari-hari yang lalu, dimana dia berangin juga cukup menantang dan juga mengancam ya. Apalagi kalau misalnya keluar kota pakai kendaraan roda 2 sendiri lagi ya. Jadi akhirnya katanya juga harus hati-hati di jalan. Ya, yang pasti Bapak Mama bahas saudara dong semua, Beta Christine masih menemani Bapak Mama dong dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.

104,3 MHz Probat RRI Kupang. Apa kabar? Nomor lama. Bagaimana kabarnya? Enakan zaman kita. Itu kan basa-basi biasa begitu ya. Eh, yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua sehat-sehat, bahagia selalu. Dan kalau kita lihat di luar sana, ternyata hanya reda sebentar saya. Ternyata masih berangin Bapak Mama, Saudara. Apalagi potensi angin itu terjadi sampai diperkirakan ya, itu bisa terjadi sampai besok 12 Mei. Jadi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan juga Saburejua ya, itu merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya angin kencang. Ditambah lagi untuk hari ini di wilayah Manggarai Barat dan juga Sumba Timur. Ya, BMKG mengeluarkan peringatan dini ya, waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lebih berhati-hati lagi Bapak Mama, Saudara dong semua, biar sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan kalau bicara soal hati-hati, pasti katong ketika akan bepergian begitu ya, keluar kota atau mungkin ya naik pesawat atau akan melakukan perjalanan yang cukup jauh, membutuhkan waktu berhari-hari ya, atau mungkin beberapa jam begitu, orang-orang terkasih akan selalu bilang hati-hati di jalan ya. Kalau sudah sampai jangan lupa berkabar. Mungkin selama ini kita berpikir ih terlalu berlebihan ya, masa cuma ngopi begini saya mesti harus sampai di sana langsung kasih kabar begitu. Tapi ternyata ya, itu bukan hanya sekedar kata-kata yang bikin ketong jadi berbunga-bunga atau hanya sekedar kata-kata pemanis saja ya, tetapi kata yang seringkali diucapkan kalau sudah sampai jangan lupa kasih kabar, itu bukan hanya sekedar doa tetapi juga harapan bahwa orang yang dikasihi itu akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Jadi hati-hati di jalan ya Bapak Mama, Saudara dong semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering, di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari mata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan mereka anggap sebagai sumber kehidupan.

104,3 MHz Perompat RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara. Kalau lelah istirahat dulu ya, jangan sampai berhenti untuk menggapai impian ataupun cita-cita yang sudah disusun rapi dengan baiknya di ini ya, di ketempunya kepala begitu. Ya dan Bapak Saudara, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama tentunya dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan, sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Lekusene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, Ote, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan Ote ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, Kebolok, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau Ote. Keempat, Sen Enaf, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen Enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau Kebolok. Tambur atau Tufu, 1 buah, terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene. Setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

Masih dari seputaran Jalan Tumbilo nomor 8 dan selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini sudah pukul 12 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Yang belum sempat menyantap makan siang, jangan lupa makan siang ya. Yang sibuk dengan segala aktivitasnya dari pagi dan belum sempat beristirahat, cobalah untuk santai sejenak. Jadi biasanya orang-orang memilih untuk melakukan peregangan ya. Patah kiri patah kanan mungkin, atau ada juga yang biasanya sih bangun dulu jalan-jalan sebentar 20 menit cukup lah untuk meregangkan sendi-sendi ataupun otot-otot yang kaku ya akibat mungkin duduk ataupun berdiri lama. Ya yang pasti bapak mama saudara dong semua sehat-sehat selalu, bahagia selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari ini siang yang begitu panas, lumayan panas dia punya udara di siang ini ya. Yang pasti jangan lupa makan siang, jangan lupa ini juga ya, jangan lupa untuk semangat dan juga jangan lupa untuk tersenyum bapak mama saudara, itu yang paling utama.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan

0: Bapak Ibu Saudara semua, masyarakat Nakikeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nakikeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nakikeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, Bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nakikeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkeades Lakalena resmi melaunching Satuan Tugas Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur di area Car Free Day pada Sabtu lalu. Ia menegaskan pentingnya membangun ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi masyarakat. Menurut Gubernur Melki Lakalena, penggunaan media digital di Indonesia saat ini sudah sangat tinggi, bahkan melampaui jumlah penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa satu orang bisa memiliki lebih dari satu perangkat digital dan sangat aktif di media sosial. Ia mengatakan hadirnya program Cyber Sehat NTT merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun literasi digital masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan teknologi digital. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap akun-akun anonim yang dinilai meresahkan masyarakat dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beralih ke informasi berikut, usaha mikro kecil dan menengah serta sektor pariwisata dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kedua sektor tersebut dinilai mampu menciptakan aktivitas ekonomi hingga tingkat masyarakat bawah. Kepala Badan Pusat Statistik NTT, Matamira B. Kale, mengatakan struktur usaha di NTT masih didominasi usaha mikro dan kecil. Berdasarkan hasil sensus ekonomi 2016, jumlahnya mencapai 99,4% dari total usaha di daerah. Yang menjelaskan UMKM terbukti memiliki daya tahan cukup kuat saat pandemi COVID-19. Fleksibilitas usaha kecil membuat pelaku UMKM lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, sektor pariwisata dinilai memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi lain seperti transportasi, hotel, restoran, dan perdagangan. Aktivitas wisata juga ikut mendukung pertumbuhan UMKM di daerah tujuan wisata. Ia berharap masyarakat semakin mendukung penggunaan produk lokal dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar usaha. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini Bapak Mama, Saudara dong semua. Rangkaian informasi terus menemani Bapak Mama yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya.

0: bahwa sesungguhnya sanah pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sonbisi. Sonbisi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional Kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi, Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa Sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup Sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa Sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua Sonaf punya nama. Seluruh Sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks Sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau Sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling, dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau Sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang Sonaf-Sonaf yang lain. Yang Sonaf-Sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope, keturunannya masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan Sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur Sonaf. Ya, Sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di Sonaf itu. Jadi ada Sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naik. Sonaf Naik itu yang Sonaf bertingkat, Son Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan Sombis itu juga ada dia punya arti. Ya, Sombis juga ada dia punya arti. Istilahnya Senan Pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombis itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombisi. Sonaf Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya karena Usipina punya isi ada sembilan jadi ada sonaf yang dinamakan seperti itu, ya. Ya, ya istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo. Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik. Itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung. Jadi itu ukiran masih ada. Itu ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda. Kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja. Jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau rurus-rurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk fotihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Itu, iya. Klan Raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Hmm. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masahuk yang bangsawan. Hmm. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana, ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huwina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao. Apa yang disebut di Saigo? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan

ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir menegaskan stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan anak, tetapi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka edukasi gizi dan pelatihan kader dapur sehat atasi stunting pada Kamis 7 Mei 2026 lalu. Menurut Nasir, penanganan stunting menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, upaya penurunan angka stunting harus dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Beralih ke informasi berikut, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada triwulan pertama tahun 2026. Ketergantungan terhadap sektor primer dinilai masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira B. Kale, mengatakan sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun sektor tersebut sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan juga iklim. Menurutnya, struktur ekonomi NTT masih bertumpu pada produksi komoditas sementara. Karena itu pemerintah terus mendorong hilirisasi agar nilai tambah produk dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz perompat RRI Kupang dan Bapak Mama Bahas saudara pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan gabung dengan perompat Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RRN dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. jadi gak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya, pantun katanya. Ya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dibawa sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu,
2: Bang Jo.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapit tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan Pak.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua,
1: udah,
2: clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungi sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Khairil untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun. Ya, bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan, lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng, apa?
4: Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: sudah miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Kita juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya, sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya, tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, salah teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan.
2: Spontan ya.
4: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
2: iya, ya. Iya, betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa,
4: nah,
2: ya,
4: sekarang
2: Pak.
4: Ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ya ini enggak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
2: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Event apapun ya,
4: ya. Event apapun ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan atau rutin Pak?
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu tinggal pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun nah oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin. Ya, dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi
4: pantun ini jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan, memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Pantun berkedah.
4: Juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
2: Piawai.
4: Ya, mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, mantap.
4: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastralisannya di situ, Pak ya.
4: Otomatis sastralisan.
2: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi,
4: gitu ya,
2: dengan tarian.
4: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh iya, tidak monoton. Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga apa penyaluran mutu LPMP ya di Siantan itu di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang.
2: Iya.
4: Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
4: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
4: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
4: Propertinya juga ya.
2: Baik.
4: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK gitu.
2: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya Pak ya.
4: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
4: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
4: Tundang sari.
2: Nah,
4: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
4: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
4: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul.
4: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
2: Ucapan-ucapan gitu Pak ya.
4: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Iya. Boleh ya Kak ya.
2: Di Suara Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
2: kan jadi namanya, jenis pantun banyak ya.
1: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah, kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya. AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa, Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
4: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
2: terbantu.
4: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari cari
2: cipta sendiri,
4: kosakata sendiri gitu ya. Itu lebih ya, memang AI merupakan satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin AI. Pantunin AI ya.
2: Tapi beda rasanya ya, Pak.
4: Saya kira beda ya. Jadi memang prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
2: Kalau Bang Jo, apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak nggak?
1: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih nggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
2: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
1: kayak tadi
2: gitu
1: ya. Pakai AC dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan ya. Nanti kita bakal lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang boleh kita angkat? Baik. Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih, mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana, pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat. Halo. Dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Abipun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Kak Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, bisa pantun nih.
1: Oh. Lanjut, nggak apa-apa, Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya si Pak. Ya. Tanya apa jalan Edo, Bang Jo. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpantun itu Pak? Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke jalan itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Baik, iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Kreatif gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu. Nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi bisa karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya
2: untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
5: Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu Ria, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Ya, di Pontianak Halo, Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya, Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Putri yang baik hati. Dengar suara sebenarnya Bapak siapa yang lagi ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Temanya wabarakatuh.
5: Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan ya, Cegu langsung pertanyaannya.
5: Lah, kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih apa namanya adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu. Seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya? Tuh seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat. Dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cik Guru ya.
2: Baik.
5: Nah saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah dibelah-belah orang Melayu adat dijunjung bersendirara dan kita bula duduk dan bulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
1: Artinya?
5: Ah, tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lerak dibelah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung bersendirara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke,
2: terima kasih banyak Cegu.
5: Fitri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih
5: Cegu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, kalau Cegu Ria tuh aslinya katanya Medan.
2: Medan. Medan juga ada Melayu Pak ya?
4: Oh iya, iya Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya.
2: Baik.
4: Hal-hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir-menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin lah baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Pantun gombal namanya, Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya.
2: Iya.
4: Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: yang takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Iya.
4: Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Baik. Nah, gitu.
1: Oke, siap. Ya,
2: sudah diakui.
1: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain? Dan bagaimana tips kita dulu, tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ai, dicatat dulu. Ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate. Ini katanya sejauh mana sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Silakan.
2: Oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: ya. Ada seorang gitu.
4: Ya, piawai mengekspresikan pantun tanpa harus. Ya, memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya. Yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu. Sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya punya.
2: Kok zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Nah, ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, Seperti itu. Jadi baik. Dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: nasihat
4: juga ya.
2: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari Pontian?
1: Boleh, silakan Kak Fitri.
2: Para Budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Pi.
2: Iya.
3: Apa kabar?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sungai Rengat.
2: Oh iya, bersih kotor pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun enggak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh enggak,
2: Bu Pi? Boleh. Langsung ke Profesor kita, Pak Haidal Effendi.
3: Pak Haidal Effendi. Selamat siang, Pak Haidal Effendi.
4: Ya, selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya, pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di perikeladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Haidal Effendi.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik.
3: Ya,
2: cukup. Makasih banyak.
1: Iya, terima kasih. Sami-sami, Bang Edo.
2: Bang Wardi.
1: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Iya. Spontan Fendi, ya.
1: Tinggal uhui
4: tes pembicaraan.
1: Tinggal uhui.
2: Berdiri ini challenge.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus-menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara, Pak ya.
4: Lawan bicara ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya. Sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan.
4: Ya lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga ya.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Ayo boleh silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya baik.
1: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Ya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi.

0: berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu, udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada penelpon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda ya. Boleh silakan langsung.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Ikan teri, ikan belama.
2: Aduh sedap.
1: Harus mengalir sirnalah embun.
0: Cakep.
1: Nak menyapa, nak menyapa Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
0: Siap, silakan Teh Dinda.
3: Biasa ini.
2: Boleh.
0: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
2: Langsung.
1: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
0: Amin.
1: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa.
0: Okay.
1: Itu pertanyaannya Bapak Khairil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Teh Dinda di Bogor. Teh
2: Dinda, baik. Iya.
3: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat apa mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya,
0: lama
3: non-stop ya.
0: Non-stop.
3: Ya,
0: itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
3: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu bahkan lima negara ya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya orang Pontianak yang apa mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana mereka ikut juga berpartisipasi jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
2: Oh iya.
0: Mantap ya.
2: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
0: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya.
2: Iya.
0: Pak Effendi 1 menit ya, karena waktu juga nih.
2: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
3: Banyak ya. Teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga apa namanya menerbitkan ya pantun-pantun ya bagian tak benda ya. Nah jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah tidak apa namanya hilang dimakan zaman ya.
2: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
3: Iya alhamdulillah ya setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
2: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran
3: begitu ya Pak ya. Banyak sekali sih dukungan pemerintah ya.

0: Terima kasih. Ya,
1: gitu. Baik, itu dia Bang siap. Jo. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
2: Ya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Effendi. Buat semua paparan di hari ini, semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya, Bang Pop, pemirsa RNet ya.
1: Iya, betul.
2: Terima kasih juga buat Kak Fitri. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Bang Jo, sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa.
2: Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
5: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur mendorong efisiensi penggunaan dan konservasi sumber daya air melalui pengelolaan terpadu seiring pembentukan forum yang melibatkan berbagai pihak untuk menjawab krisis air di Kota Kupang. Hal ini disampaikan Wali Kota Kupang Christian Widodo yang mengatakan forum tersebut bukan sekedar forum administratif, melainkan forum yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kehidupan dan peradaban masyarakat kota. Menurutnya, persoalan air dapat menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur menyatakan telah melepas liarkan 1.000 burung pleci atau kacamata laut yang digagalkan pengangkutannya ke atas kapal di Pelabuhan Serbaguna Wai Kelambu, Labuan Bajo. Kepala BBKSDA NTT Adi Nurul Hadi menjelaskan pelepas liaran sejumlah burung tersebut dilakukan di hutan lindung Gora Bowosie yang terletak pada Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dikutip dari antaranews.com, pelepas liaran melibatkan sejumlah pihak mulai dari pemerintah daerah setempat, kelompok masyarakat, Polri, dan juga TNI Angkatan Laut. Selain burung pleci, burung kancilan flores, dan burung decu belang juga ikut serta dilepas liarkan di alam. Sementara terkait pelaku berinisial MS yang diamankan, saat ini masih dalam pemeriksaan oleh pihak terkait. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Maba, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Dangdutan ketong ya di ini sore. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung silahkan melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Apa kabar buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang sedang santai menikmati indahnya sore, menikmati indahnya panas ya dan juga berangin di hari ini. Sehat-sehat selalu, semangat selalu Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Dan yang pasti tetap bahagia ya. Tetap bahagia, jangan lupa tersenyum juga, jangan lupa makan. Pokoknya jangan lupa segala-galanya lah ya. Ya, dan yang mau gabung masih bisa melalui ketempung lain telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

104,3 MHz from 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso di Aradong semua. Apa kabar di sore ini? Balik lagi ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya. Dan di ini sore, untuk sore ini satu pantun buat Bapak Mama Baso di Aradong. Nanti ada pantun-pantun lain, tapi satu dulu biar soalnya terlalu kelihatan banyak sekali ya, cicil-cicil orang bilang ya, sama kayak belis cicil ya. Jadi Bapak Mama pantun buat Bapak Mama bahas saudara dong semua. Duduk-duduk di pinggir danau sambil lihat angsa, angsa berdansa dengan belut. Bapak Mama bahas saudara, selamat hari Selasa, mari gabung di Prodangdut. Jadi silahkan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, gabung melalui ketempung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Baso di Aradong semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan takhayul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati

0: Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan selamat sore ya. Lagi-lagi selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Dan yang pasti ini bukan hanya sekedar basa-basi ya, tapi penyemangat buat bapak mama bahasodara dong semua. Karena terkadang kalau misalnya kau tuh sudah bekerja seharian, satu hari full ya, bahkan mungkin melebihi jam kerja yang seharusnya hanya 7,5 jam, bisa sampai sudah 9 jam pun belum selesai bekerja, itu butuh yang namanya support, dukungan ya. Jadi kita selalu mensupport bapak mama bahasodara dong semua. Yang ada di rumah juga ya, selamat bersantai, menikmati indahnya sore ini walaupun dia punya angin cukup kencang di sore ini ya. Oke, dan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Lagu dangdut ya selalu membangkitkan semangat untuk beraktivitas. Jadi sebenarnya bukan hanya ketika beraktivitas saja ya, lagu dangdut ini juga terkadang ketika ada yang patah hati mendengarkan lagu dangdut pun terasa ya, dia punya rasa sakit hati itu benar-benar terasa begitu, dengan lirik-liriknya, terus dengan irama dangdutnya ya, sudah berasa seperti film-film Bollywood begitu. Yang pasti bapak mama bahasodara dong semua, buat bapak mama bahasodara yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang di 0811-3820-1043. Yang mau berbagi pantun, puisi, teka-teki, atau mau mengucapkan selamat sore buat orang-orang terkasih, buat si dia yang jauh di mata dekat di hati, silahkan ya melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Perempat RRI Kupang. Bisa juga memilih beberapa lagu dangdut yang ada di playlistnya Pro 4 RRI Kupang.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempercepat penerapan elektronik buku kapal perikanan bagi nelayan di Kabupaten Alor guna meningkatkan legalitas kapal serta memudahkan akses pelayanan dan perlindungan usaha perikanan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Andi Amuntoda. Ia menjelaskan bahwa EBKP adalah dokumen resmi digital pengganti buku kapal fisik berisi data lengkap identitas kapal, kepemilikan, spesifikasi teknis, riwayat perizinan, dan perubahan data kapal yang terintegrasi dalam sistem nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen tersebut wajib dimiliki setiap kapal perikanan, baik kapal kecil di bawah 5 GT maupun kapal yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan, dan menjadi syarat mutlak agar kapal beroperasi secara sah, aman, serta mendapatkan perlindungan hukum, serta akses layanan pemerintah seperti BBM bersubsidi, bantuan sarana, hingga permodalan. Beralih ke informasi berikut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur bersama Kantor Imigrasi Atambua membagikan buku dan alat tulis kepada anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, tepatnya di Desa Maumutin, Kabupaten Belu. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manulang, mengatakan pembagian buku dan alat tulis sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan di kawasan tapal batas negara. Dikutip dari antaranews.com, Saroha Manulang menegaskan bahwa kegiatan yang berlokasi tak jauh dari pos turis kain merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendukung semangat belajar anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Darah Cintaku Terbagi Dua. Ya, jadi ini seringkali menjadi dilema ya, antara nyaman dan cinta kayaknya. Ya, jadi Bapak Mama Baso Darah lagu Cintaku Terbagi Dua ini dulunya ya populer dinyanyikan oleh Yeni Ria. Lagu ciptaan Rama Aipama ini itu dirilis tahun 1992, mengisahkan tentang dilema seseorang yang mencintai dua orang sekaligus ya, dalam waktu yang sama dan sulit untuk memilih karena keduanya sama-sama mempesona katanya. Ya, jadi Bapak Mama bakso diara dong semua. Kalau menurut Bapak Mama ya, lagu ini kan seringkali dikaitkan dengan galau tapi bernuansa pop dangdut yang memang ceria. Jadi orang mau bilang galau karena cinta pun kayaknya sonde ya. Orang Kupang bilang kayaknya lebih kelelehanak begitu. Ya, dan selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Untuk Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Baso Diara dong semua. Jadi yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, silahkan melalui ketompung line WhatsApp. Telepon ternyata belum berfungsi dengan baik dan benar ya. Jadi WhatsApp atau SMS. Jadi teleponnya bisa telepon WhatsApp juga di 0811-3820-1043. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang punya koleksi pantun, puisi ataupun teka-teki, silahkan ya gabung. Kita sapa dulu penelpon pertama ketong di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo halo, tunggu ya. Baiklah. Halo Pro Dangdut. Ya, silakan dicoba lagi buat Bapak Mama Baso Diara dong semua yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi ataupun teka-teki. Pro Dangdut, halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Milky Kampung.
0: Kakak Milky.
1: Iya, ya.
0: Apa kabar?
1: Leko-leko, Aina.
0: Leko-leko. Baik, Kakak leko-leko. Milky ada pantun, puisi, teka-teki, kok?
1: Teka-teki, kakak.
0: Silahkan, teka-tekinya.
1: Cuma ini nanti orang ketawa nih.
0: Oke, kalau bisa dijawab, beta akan jawab. Kalau sudah bisa dijawab, do'o toh.
1: Kalau dia lari ke dia jalan turun, semua terbuka.
0: Kalau jalan turun, semua?
1: Terbuka.
0: Resleting.
1: Oh, ya memang pintar.
0: Iya, iya.
1: 100.
0: 100, 100. Kakak Melki, di sini ada beberapa ya, lagu yang sudah disiapkan, ada Bisik-bisik Tetangga, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, terus itu Boneka India, RT5 RW3, Tidak Semua Laki-laki, Menyulam Kain Rapuh, Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, tiada.
1: Tidak Semua Laki-laki, ya, Kakak.
0: Tidak Semua Laki-lakinya buat siapa?
1: Pertama buat Kakak Saka di Paren, di Paris di sana.
0: Iya. Yeah.
1: Kedua Bapak Louis, Kakak Fendi,
0: yeah.
1: Mama Anita, Mama Tati.
0: Siapa lagi?
1: Kakak Cecilia Kaja.
0: Iya.
1: Kakak Dani Fatululi, Kakak Ferdi Paijo di Merdeka.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Bici di Manutepen. Bapak Botus.
0: Iya.
1: Mama Glenn di belakang Otto Cendana. Mama Jesse Lelogama.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Mama Anita, Elda, Mama Elda.
0: Mama Elda. Ada lagi kok?
1: Mama Elda. Mama Eka Kana. Papa Miller.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Mama Susan, Mama Rian. Mama Madi.
0: Iya.
1: Kakak Joy Molteng. Kakak Udi.
0: Siapa lagi?
1: Udi mana nih? Kakak Udi, Mama Alina, Aileen. Mama Jessie sudah ya, Mama Jessie.
0: Kayaknya besok-besok harus pakai ini ya, harus pakai list begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih Kakak Melki.
1: Terima kasih Kakak.
0: Iya, selamat
1: cukup sekian
0: sore.
1: Sekian dulu.
0: Baik.
1: Selamat sore, Shalom.
0: Sore, Shalom. Terima kasih buat Kakak Melki di Camplong ya. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh. Melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Rodangdut masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian Bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian Bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian Bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian Bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian Bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian Bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian Bebing babak kedua menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian Bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian Bebing ini. Tarian Bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.
2: Thank you.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore Bapak Maba, saudara dong sama masih di Pro Dangdut ya. Katong masih dangdutan. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi ataupun teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, selamat beraktivitas ya. Tetap semangat, jangan patah semangat ya. Kalau misalkan sudah terlalu lelah, lanjut lagi besok, jangan berhenti ya. Ya, dan yang pasti di ini sore buat bapak mama, bapak saudara dong semua, sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi ataupun teka-teki, silahkan gabung melalui ketemu punya line telepon di WhatsApp ya. Line telepon yang itu belum berfungsi soalnya. WhatsApp di 0811 3820 1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ning menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,32% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi pertumbuhan tertinggi untuk triwulan pertama dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mata Mira Bekale, mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif sejak awal tahun. Menurutnya kondisi ini perlu dijaga agar aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak stabil. Ia menjelaskan sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 1,39%. Selain itu, sektor pertanian dan konstruksi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Beralih ke informasi berikut. Tokoh adat Tiwe dari desa Tiwerea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, menyerahkan hibah tanah seluas 5,7 hektar kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Penyerahan tersebut dilakukan di ruang rapat kantor Bupati Ende. Lahan yang dihibahkan diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat, salah satu program strategis nasional pemerintah pusat di bidang pendidikan. Di atas lahan tersebut nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP hingga asrama dan sarana pendukung lainnya. Prosesi serah terima dilakukan Kepala Suku Tiwe Gregorius Ribuk bersama Petrus Dea kepada Bupati Ende Yosef Benediktus Badeuda. Penyerahan disaksikan oleh Asisten Sekda Ende, staf ahli Bupati dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Lees Plan! Sedang Pekau Paparik!

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri. Di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian. Atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Ya itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skudacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pejabat lain.

0: share ke teman-teman yang lain agak-agak belok. Jadinya lu tetap di musik.
1: Iya, karena masih kalau dibilang banget masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
0: Oh iya, iya, benar. Masih ada seni-seninya gitu.
1: Terus ya masih ada juga yang masih main. Terus ada yang sudah
0: gokil.
1: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser OKR di Padang.
0: Iya, apa waktu itu kampanye.
1: Lo harus nyanyi. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal ya.
0: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya enggak jauh-jauh beda dari apa
2: yang masih mendengarkan warta berita.
0: Enggak, ini lebih tua itu. Gue ye gitu. Enggak mau dibilang
3: gitu. Gua sih kayak dibilang punya.
0: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, itu udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
3: Yes.
0: Pasti zaman itu
2: zaman di mana pasangan suami
0: istri itu dari kaset CD, dari CD dari streaming itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih. Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten. Dan akhirnya nih kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
1: Ini single ketiga di album pertama.
0: Oke. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
1: Masih di album yang sama.
0: Oke. Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
3: Iya lagi.
1: Ada statement netizen ya. Lo siapa sih? Udah bikin album aja. Masih terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Padahal bukan itu. Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa yang lo mau kasih dinainya apa?
1: Bahwasanya kalau gua sudah punya album dan pernah bikin album berarti gua masih mencintai yang gua jalani saat ini. Dari dulu kan gua masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gua masih ada musik Indonesia.
0: Betul.
1: Meskipun gua belum jadi siapa-siapa tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin. Dan itu menurut gue bukti keseriusan.
3: Yes.
0: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
3: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang.
1: Udah jarang banget.
0: Hampir nggak ada siapa sih.
3: Iya benar.
1: Tapi setelah adanya album ini yang kembali merilis album, kan, nggak salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
0: Nah,
1: Ulang masih bocoran.
0: Tapi gue mau highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
1: Itu gue mulainya itu dari After
3: Ini

0: itu nggak ada orang susah.
1: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak wah nggak bisa nih,
0: udah mulai menghilang tuh rasanya.
1: Iya, benar-benar
0: manis.
1: Gimana tuh?
0: Tadinya manis awalnya,
1: terus lama-lama ini sabar,
0: tawar. Gara-gara kena esnya ya.
1: Esnya mencari.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah, ini cerita lu sendiri. Ini cerita siapa nih? Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Kalau kita cover to master tuh lah.
0: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
1: Bisa, bisa.
0: Soalnya kan chemistry ini dapat dari mic merah.
1: Betul.
0: Mic gue belum merah bro.
1: Sama-sama mic merah dah.
0: Meskipun. Squad lain.
1: DIY.
2: Itu belum ada DIY
0: lah. Belum ada. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dennis. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
1: Wedeee.
0: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget.
2: Kreatif kita emang benar-benar di push gitu loh. Nah, kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur aja ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door. Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga. Semuanya susah sih memang.
1: Semuanya susah. Benar-benar.
0: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini album pertama gua.
0: Oke, 1-2 kemarin tuh Robby semua.
2: 8 lagu dari
0: Robby. Oke.
1: Diborong ya.
0: Jangan-jangan yang punya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby gua.
2: Iya.
0: Oke. Lihat postingannya sama
1: teman-teman. Benar-benar.
0: Oke. Dan apa ya? Menurut lu ini adalah nanda, maksud gue. Oh, ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Kebanyakan sih orang-orang yang udah sering dengar gua nyanyi ini orang bilang ya 50-50 lah ya. Enggak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Enggak semua orang juga yang enggak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa dengar gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
0: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpakai sama mereka mungkin oh nanda bukan begini nih cara. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton. Apalagi POV kita pasti berbeda dengan produser. Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada untuk sendiri.
0: Itu yang paling penting.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahli.
0: Yes.
1: Okay.
0: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
1: Expert. Benar. Tapi apa yang sulit di untuk di single ini?
2: Sulit.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kutang, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar Anda bisa simak renungan malam Katolik dan

0: tuh kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya kepala nada, nada tuh kenceng banget.
1: Bener sih, bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
0: Bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget gitu. jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh titik tengahnya kayak di sini.
2: Saat itu udah workshop berapa hari?
0: Kalau album kan berarti berapa lagu ya? 10?
2: 8
0: oke.
2: Sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan itu.
3: Jauhkanlah kami.
2: Mungkin kurang cocok juga dengan si karakter.
3: Semoga melalui permenungan sabdamu.
0: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali sebelum kita workshop itu, cuma ada mentah gitu. Workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu.
3: Marilah kita bersama-sama.
0: Wow, maksud gue itu workshopnya doang kan?
1: Workshopnya doang. Oh, workshopnya doang. Udah jadi satu album 6 hari.
0: Wah, ada hari ya?
2: Satu album.
0: Iya, dari nol.
1: Gue juga kaget.
0: Kayaknya waktu itu belum pada sunuh.
1: Iya, gimana aja.
0: Oke, setelah itu masuk produksi.
3: Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula
0: bersama-sama
2: dengan aku.
3: Semuanya ini kukatakan kepada
2: semuanya dari
3: supaya kamu jangan kecewa.
0: Siapa nama itu ya?
3: Kamu
2: nama eksekutif produser Mas Yuski.
0: Mas Yuski. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga sama kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama
3: mereka
0: anak band
3: akan
0: gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
3: Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah
0: ya.
3: Sabda
0: udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
3: Bapak ibu saudara-saudara.
0: Karena mungkin jadi pisen.
1: Pinnya kena jejaknya katanya.
3: Tema renungan kita malam.
0: Ya siapa tahu kan. Kuda rumah loh ini, kuda rumah.
1: Betul.
0: Oke, kita mau main games?
1: Boleh.
0: Kita main games apa nih bro?
1: Kita main games jawatan.
0: Jawatan ya? Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
1: Yoi.
0: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
1: Benar. Secepat mungkin lah ya. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Primo.
0: Let's go.
1: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya.
3: Yesus mengetahui
1: ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
3: Tidak diaduk.
0: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah
3: mereka
0: aja?
3: Mereka akan menghadapi
1: perolehan. Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
3: Chat duluan. Dunia tidak selalu menerima.
0: Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
3: Ada banyak orang yang tinggal tanpa mengenal
1: aku. Oke.
3: Tanpa
1: terus?
3: Memahami
1: lagu galau
3: kebenaran
1: atau lagu abid?
3: Oleh karena itu,
1: galau.
3: Yesus mempersiapkan hati para murid sejak awal.
0: Konser intimate atau konser festival?
1: Festival.
0: Ada festival.
1: Jiwa yang ketawa.
3: Namun,
1: ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
3: Yesus juga memberikan janji yang luar.
2: Firasat hati kecilku.
3: Ia tidak akan meninggalkan mereka.
0: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
1: Aduh.
0: Oke,
2: aku ya bubur, aku ya bubur tuh.
0: Laku nino kembali.
1: Bener, iya sih. Iya, bener deh. Ya udah suka-suka gue mau ngomongin gimana.
0: Skip bubur.
1: Iya juga sih,
0: bener sih. Terus lanjut. Tadi tanya gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
1: Jalan-jalan.
0: Lu suka traveling gitu ya?
2: Coba deh.
1: Suka banget deh.
2: Karena kalau di rumah aja tuh
0: suntuk ya.
2: Gue lebih suka ngeliat alam, meskipun gue jalan doang yang gue buka. Aja, terus ngeliat hijau-hijau, ada yang pantai. Yang aroma yang berbeda lah di ibu kota.
0: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
1: Lihat alam ya. Ada madu.
0: Bukan ya.
1: Masa buka jendela? Ada
0: dan juga ya, Genzi kadang tau alam dah.
1: Iya, iya juga sih, bener-bener.
2: Bagaimana Genzi banget ya.
1: Klarifikasi lagi guys.
3: Kita juga harus jujur bahwa kita
1: saksi.
0: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
1: Di ghosting?
0: Di ghosting.
1: Kenapa gak boleh ghosting?
0: Jahat ya kalau ghosting ya. Chat duluan atau nunggu di chat?
1: Chat duluan.
0: Ya, saat ini ya,
1: benar.
3: Pak. Disinilah pentingnya peran.
1: Jarang duluan.
0: Inisiatif. Konser intimate atau festival? Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, Bu? Jadi afirmasi deh. Coachella, Coachella.
1: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mau
0: Sapora ya? Sapora ya?
2: Boleh nih,
3: bahwa penolakan dari
0: alam. Bareng sama Aldi Gallagher. Jadi
1: lagu galau, lagu upbeat, galau ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
0: tampang tersakiti ya. Lirik favorit tadi apa?
2: Dirasa hati kecil
3: Bapak Ibu saudara-saudari
2: hidup
3: umat beriman.
0: Waduh, itu tuh dalam ya.
1: Benar.
0: Karena itu kata-kata ajaib sih kalimat
1: iya
0: terima
1: sih.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki
3: marilah
2: itu enggak pikiran.
0: Padahal
2: enggak, kamu enggak peka.
1: Padahal itu dia.
0: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: Peka. Jokset dia tadi ngomong orang aja.
2: Jokset
1: Jokset senior.
2: Tawan banget sama tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
1: Alright, album single.
0: Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya. Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif, seproduktif ini gue dari November. Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin
0: ya,
2: guys. Ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah
0: Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact marilah juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga kan.
1: Betul.
0: Dari waktu zamannya Anas ya di Jayapura 15 besar.
2: Oke.
0: Itu bukti Bina Radio.
1: Yoi.
0: Outputnya selalu oke, bro.

0: tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, bro?
1: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Semoga Tuhan beserta kita.
0: Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin

dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang

Tribuners Pradu FM Kupang ya, dan ditemani sama Yunda di sini. Kalau tadi udah seru-seruan ya bareng sama Edit dan juga Ellen, tentunya balik lagi di Pradu FM Kupang. Tadi udah sama-sama kita ikuti MLC, dan kali ini di cerita penutup hari teman Pradu seperti biasa akan Yunda spill topik untuk kamu ya, menemani di sisa aktivitas kamu di malam hari ini ya. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk yang udah bergabung. Setelah ini akan Yunda spill topik apa yang bakalan kita bahas ya teman Pradu. Nah, ada juga beberapa teman Pradu yang ternyata udah gabung juga. Setelah ini juga Yunda bakal bacain beberapa requestan ya, dan juga yang sudah menyapa. Dan untuk kamu yang pengen gabung request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau yang mau sekedar berbagi informasi-informasi seru dan unik di sekitar kamu teman Pradu, boleh banget ya, nanti Yunda bacain di sini.

sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen cerita penutup hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: kemudian muncul. Salah satu di antaranya adalah setelah melihat kondisi pertanian dan juga perdesaan kita di Indonesia saat ini. Di mana misalnya contoh sederhana bahwa ada orang yang kemudian bertani itu rata-rata umurnya sudah senior begitu dibanding dengan yang masih muda. Apakah ini juga termasuk dengan resah jadi luka dari keprihatinan terkait dengan ini?
1: Yang juga udah gabung dan request nih teman Redu. Nah, kita bacain dulu beberapa teman Redu yang udah gabung di line
0: ini WhatsApp kita.
1: Kok Instagram lagi ya? Instagram tadi udah Yuna puterin ya. Ada siapa aja nih teman Redu? Oh, ini ya. Makasih Kak. Ini malam Kak boleh request remuk dari koleksinya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Halo Kak Zulia. Ya, kita persen dulu ya untuk lagu Angie Carvalho dengan remuk ini, requestan dari Kak Zulia, karena ini merupakan lagu yang aduh kalau menurut Yunda benar-benar bikin remuk ya lagunya Angie ini, karena kemarin juga sempat di MLC udah dikasih spill juga ya sama lagu ini teman Prado yang banyak di request, di mana mengangkat kisah seseorang yang seorang wanita yang memilih berhenti memperjuangkan cinta yang telah berlabuh pada orang lain. Uduh, ini nih yang bikin galau nih, padahal jangan galau malam-malam ya, tapi Yuna ngajak galau nih sama requestan dari teman Prado. Langsung aja kita putarkan ya teman Prado, koleksi dari Angie dengan remuk spesial untuk kamu yang mungkin sementara lagi remuk redam hatinya. Semoga lagu ini juga menjadi pelengkap biar makin remuk ya.
2: Ngajar-ngajar atau hal-hal kalau udah makin remuk nanti gabung ya di cerita penutup hari, bakalan indah spesial topik spesial untuk kamu. Kak Afro mungkin bisa berbagi dengan kita sedikit terkait

0: kemudian dibenahi itu kira-kira apa Kak Apro sekarang?
1: Jadi yang perlu dibenahi, ya mungkin yang perlu dibenahi adalah kepedulian sebenarnya.
0: Iya.
1: Kepedulian, jadi kami harus, saya harus memunculkan rasa peduli yang sama.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi, kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Jadi, kata pengakhirnya suara yang makin ketika ada persoalan apapun di dalam, nah, kita coba tolongi ke sana, Kak, Bapak, atau Mama yang petani.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia.

Pepe.

hati atau mungkin ada masalah-masalah tertentu.

0: untuk hari. Masyarakat untuk hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Oke.
2: Iya.
0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ini berharap malam ini jadi kesempatan untuk kamu ya, selain beristirahat mungkin sedikit berefleksi juga. Biasa cerita penutup hari Yuda akan spill topik yang bikin kita mungkin mikir dikit ya. Tapi biasanya topiknya tuh tidak jauh-jauh dari kehidupan kita gitu, dan semoga malam ini masih ditemani sama suasana yang santai atau mungkin overthinking kecil sebelum tidur seperti biasa. Dan kalau ngomong soal overthinking One Pro 2, pernah tidak kalian tiba-tiba kayak kepikiran sebenarnya saya tuh mau jadi apa sih? Kayak udah mulai bingung ya. Terus mungkin momen seperti ini pas banget sama kemarin perayaan kelulusan anak-anak SMA ya. Banyak dari kamu sebagai anak-anak SMA yang menyelesaikan studi udah mulai mempersiapkan diri ini setelah ini mau ngapain gitu. Ada yang lanjut kuliah, ada yang berpikir kayak udah cari kerja aja dulu, atau ada yang mungkin mau rehat sebentar, atau dengan perencanaan yang kadang bikin kita juga bingung kira-kira mau jadi apa ya.
1: Baik.
0: Dan lucunya teman Pro 2, pertanyaan itu sebenarnya bukan hanya berlaku bagi mereka yang mungkin baru selesai jenjang pendidikan dan mau melanjutkan ke
1: dulu, Kak Afro,
0: hal-hal lain. Halo. Ya. Tapi ini juga pertanyaan yang
1: lebih jelas ini, Kak Afro.
0: Sebenarnya bukan tadi hanya sedikit muncul pada saat ini, tapi dari kita
1: jadi
0: masih
1: artinya bahwa memang kita lihat pasar juga, Kak Afro.
0: Nah, sekarang pas umur semakin nambah,
1: saya juga ada lihat salah satu hal yang paling penting
0: gitu.
1: Misalnya soal
0: apalagi kalau di media sosial,
1: lalu kemudian petani milenial juga mengkaderkan
0: orang-orang
1: lain
0: untuk menjadi calon petani. Pada bahagia semua ya.
1: Apakah kemudian kita juga perlu tahu bahwa milenial yang kita sebut milenial, tapi sebenarnya kan ada beberapa kritik bahwa
0: ini mulai dari mana nih, mau jadi apa nih, dan tenang aja teman Pro 2,
1: kami kan sekarang bukan petani milenial sebenarnya, petani generasi Z
0: di umur sekarang pun masih mencari
1: karena sebutan itu sudah dikenakan kepada mereka. Oke lah,
0: kita bakal bahas ini di cerita penutup hari.
1: Apakah teknologi
0: dengan topik kita umur segini tapi masih bingung mau jadi apa, siapa tahu setelah obrolan malam hari ini
1: bagi para petani saat ini dan juga secara
0: menyadari bahwa hidup itu sebenarnya
1: kemudian
0: bukan
1: berpengaruh
0: siapa
1: terhadap swadaya yang tadi Kak Afro seperti awal. Silakan Kak Afro.
0: Perjalanan untuk terus menemukan diri sendiri.

bahwa tidak sekedar 79, tapi mungkin akan berkembang lagi dan efeknya ke masing-masing desa.

masyarakat ya.

Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

cukup bang karena

0: Flow lagu tahun 90-an, ada Enrico Iglesias dengan Bailamos. Yang mana kira-kira? Maria Carey, disiapkan emotionnya tahun 91 lagunya, silakan Ibu Natalia.
1: Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Megahertz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, salah satu alasan kenapa banyak anak-anak muda yang bingung soal masa depan adalah ya karena takut salah langkah, salah memilih. Apalagi untuk kamu yang mungkin sementara persiapan ya buat melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
0: Terima kasih Bu Natalia, orang pembuka pintu.
2: Ya,
0: terima kasih Bu Natalia sudah bergabung. Nelfon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Takut salah jurusan, takut salah memori pekerjaan.
3: Selamat malam.
2: Jalan yang ternyata bukan passion.
0: Jadi di malam tidak kecewa lagi nih.
2: Dan akhirnya
3: ini rupanya mesti di awal-awal
2: terlalu banyak mikir sampai malah tidak dimulai-mulai ya langkahnya. Padahal kalau dalam hidup teman-teman
0: dari Merauke, kabar baik ya.
2: Kamu tuh bakalan baru tahu jalan itu cocok untuk kamu setidaknya setelah kamu melangkah dulu, menjalaninya dulu. Jadi tidak semua orang tuh akan langsung menemukan tujuan hidupnya di langkah pertama atau di saat dia ingin memulai langkahnya. Ada yang baru menemukan passion saat dia udah melangkah di proses yang cukup panjang, cukup banyak. Jadi kayak udah ketemu passionnya setelah mencoba banyak pekerjaan, mendapatkan apa yang ia inginkan setelah mencoba banyak opsi yang dilihat.
0: Takutnya kayak mau apa ya?
2: Tidak apa-apa kalau memang kita banyak untuk mau mencari hidup seperti apa yang ingin kita jalani. Karena memang kalau dibilang hitung perjalanan hidup memang adalah proses di mana kita mau terus mencoba, terus belajar,
0: dan
2: mau untuk terus bertumbuh. Jadi jangan pernah menyerah, hanya karena lagu apa udah menemukan tujuannya.
0: Apa yang 90-an ada Bailamos, kemudian Next
2: dari Close,
0: and Bailamos ini dari Enrico Iglesias. Kemudian ada Brian Adams yang Have You Ever Really Loved a Woman.

0: jaga malam.
1: Pada open berikutnya Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
0: Hanya di Pro FM Kupang.
1: Iya. Selamat malam. Oi Bisu dengan kakak siapa ini?
2: Teman terbaik kamu.
1: Ini dengan

0: tapos intajian.
1: Kami di sini malah ngobrolnya musim party kan.
0: Oh iya, musim party kan.
1: Iya, jadi biasanya bulan karena dari bulan apa ya? Khususnya itu kan dari November itu.
0: Iya.
1: Jadi nanti kita sudah April, Mei. Jadi bulan Mei ini sudah ada satu tenda yang dibuka, nanti pertengahannya itu malah lebih banyak lagi gitu.
0: Jadi sudah mulai. Nah, ini partinya siapa ini? Partinya Kakak Natalia nih kah?
1: Yang pasti
2: sebagai sebuah markas kuliner Genteng Concordia. Sebenarnya bukan sebuah tenda yang biasa. Menurut Salmon di Selisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki
0: generasi itu dong. Kakak Natalia mau dengar lagu apa, yang 80-an atau yang 90-an? Tapi kalau Kakak Natalia pasti 80-an. Iya, 90-an ya. Oke, 90-an, Bailamos dari Erika Gus.

0: terbaik opa, angin kencang kok. Teman terbaik kamu. Maaf kencang opa, daun-daun kesamping dong. Bawa naik di atas.
1: Naik ke teras, naik masuk ke dalam rumah.
0: Masuk dalam rumah, jadi rumah harus tertutup terus opa. Nanti orang bilang, orang sun ada di rumah itu pasti dong pelit, atau kalau dong di dalam

0: Selamat malam,
1: bisa terdengar
0: desa
1: tidur siang.
0: Betul toh.
1: Bayangkan
0: anak
1: tidur siang itu kayak jadi masalah besar ya waktu kita masih zaman anak sekolah, cuman berdua bisa tidur malam sesuka hati, bisa pegang sendiri.
0: Bukan itu lah.
1: Jadi dewasa isinya malah mikir apa nih, angsuran, masa depan,
0: apa? Terus apa?
1: Balas
0: cerita indah,
1: HRD,
0: sedih, kok bahagia,
1: apa nih?

Good luck.

0: program Misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak yang badan penjelajah luar angkasa.
1: Jaga malam, jaga galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: situs sejarah Patsing yang saat ini
1: saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari hanya di Kedua FM Kupang, teman terbaik.
0: Ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa.
2: Masih di Kedua FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Kedua. Yes, kita lihat lagi ya di cerita penutup hari kali ini. Kadang kita tuh kayak merasa bahwa hidup kita tuh tertinggal cukup jauh daripada orang-orang di sekitar kita. Padahal mungkin kita lupa kalau setiap orang tuh sebenarnya sedang memulai hidup dari kondisi yang berbeda ya, dari start yang berbeda. Ada yang mungkin memulainya dengan banyak dukungan ya, banyak dukungan. Terus mungkin ada juga dari kamu yang kayak harus berjuang sendiri di awal, di langkah pertama kamu. Jadi sebenarnya jangan terlalu keras membandingkan.
3: Serka Fraga mengakui benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik.
2: Siapa yang mencoba dijadikan sebagai pusat penelitian.
4: Terima kasih, selamat malam pada open berikutnya Roslindu. Selamat malam, halo.
2: Harus
4: terputus, boleh dicoba kembali 0380825444 0380843152 ataupun 0811 2094440 ya. Masih ada penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Mungkin di malam hari ini ada yang lagi benar-benar ilmu tentang kehidupan ya, dan sebenarnya itu hal yang manusia
4: Bapak. Bapak yang sudah 30 tahun lalu saat tidak ketemu itu kan,
2: atau mungkin kita cuma lihat suksesnya aja, tapi prosesnya itu tidak terlihat. Dan yang dipertunjukkan adalah kesuksesan mereka, tapi untuk prosesnya
4: di luar negara
2: pasti juga jatuh banget.
3: Pendengar benteng Concordia,
2: di luar negara itu kita yang harus segera punya jawaban untuk segala pertanyaan di kepala kita, segala rencana masa depan.
4: Itu bukan, itu masih satu negara
2: dan jalan sesuai rencana.
4: Oh, ne, satu negeri ya, jadi kamu setuju saja,
2: tidak menyerah saat.
4: Kalau saya tidak setuju nanti saya dikutuk lagi, kita repot. Putra Tengah dari Pak Papua, kabar baik.
2: Sedikit memberikan Tuhan baik-baik terus yang baik untuk kamu.
4: Betul,
2: ya.
4: Iyo.
2: Arah hidupnya ini sebenarnya mau ke mana?
4: Iyo.
2: Tapi semua itu
4: sampai tanya-tanya Putra Tengah di Papua ini sudah pulih kembali, ya. Sudah kuat gitu dia bilang. Kalau belum kuat itu harus Mama Putri masak bubur banyak begitu atau bikin sagu yang banyak begitu.
3: Pada waktu lampau sebelum nama benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana
4: raja. Namun
3: karena kelicikan
4: para penjajah
3: Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka,
4: ada Brian Adam. Have you ever really loved a woman? Ada Chicago dengan Will You Still Love Me? Ada Barry Manilow dengan Mandy? Ada John Denver, Where You Fill Up My Sense? Iya, disiapkan. Iya. Terima kasih.

Terima kasih untuk Putra Tengah di Fakfak Papua. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan kita ke lagu kali ini, My Heart Will Go On.

adil, siapa yang cepat atau siapa yang paling berhasil, tapi siapa yang mau terus bertahan dan terus berkembang. Dan mungkin dibalik semua kebingungan malam hari ini, sebenarnya kamu sedang diproses menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, teman kedua. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau dari tadi, bahkan dari pagi ya, sampai dengan malam hari ini. Dan sayang sekali Indo juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Besok kita masih bakal ketemu lagi dengan acara-acara yang seru, lagu-lagu yang masih akan dihadirkan setelah ini ya di Jazz Music Pro 2.

Jadi kan Rino sebagai headline teman kedua, Dina juga sudah harus pamit. Dan setelah ini Dina masih akan hadirkan beberapa nomor lagu yang masih akan hadir menemani kamu. Tapi jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. And see you teman kedua, koleksi dari Big Bang dengan Loser, spesial untuk kamu, requestan dari Kak Ari yang tadi udah gabung ya.

0: Cari konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
1: Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di ruang video untuk malam ini. Tetap dengar terus satu kanal informasi dan inspirasi. Beberapa lagu yang belum sempat diputar akan dihadirkan untuk Anda. Dan satu jam ke depan kita masih sama-sama sampai tuntas kebersamaan di pukul 24. Saya sudahi di ruang rindu, tapi kita pasti akan lanjut.

emosional maupun praktis dari orang terdekat memiliki peran besar supaya ibu dapat menyusui dengan lebih nyaman dan tidak merasa terbebani. Memberikan ASI pada dasarnya tidak hanya tanggung jawab ibu semata, tapi seluruh anggota keluarga dan masyarakat harus siap menjadi support system bagi ibu agar dapat memperbaiki

memastikan opreng stainless steel tidak boleh sembarangan. Badan Standarisasi Nasional menetapkan opreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, opreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan

0: desa ini gelap sekali ya, Pak.
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

memastikan hingga saat ini belum ada bukti penularan hantavirus dari tikus ke manusia di Indonesia. Meskipun kasus virus tersebut sedang mencapai sorotan dunia, sudah muncul klaster di kapal pesiar Fondius. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Sugun Saguni mengatakan jenis hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar berbeda dengan kasus yang pernah ditemukan di Indonesia. Menurutnya kasus pada kapal pesiar merupakan hantavirus HPS yang dikenal melalui memiliki tingkat fatalitas yang tinggi dan ini berbeda dengan kasus yang ditemukan di Indonesia. Dari Kementerian Kesehatan memastikan belum ada penularan hantavirus ke manusia di

awal

Berharga lubang murah, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita selalu

atas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara. Tetap

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Letter dan juga rekan Ben. Temani Anda di edisi hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan untuk Anda dalam perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada Mutiara Pagi Agama Kristen. Kemudian nanti disusul pendengar ada Warta NTT Pagi, informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda. Selepas itu juga ada informasi-informasi aktual dan juga wawancara Kupang pagi ini. Di pukul 8 kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk informasi nasional. Kemudian nanti di pukul 9 kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan dialog Kupang menyapa. Selepas itu nanti ada informasi-informasi lainnya yang kami akan hadirkan untuk Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Kristen.

0: dan playlist. Kolaborasi kami mengajak berbagai komunitas untuk depan bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform.
1: Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku?
2: Apakah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, dibalik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
1: Jadi sebelum Yesus mengutus, dia selalu memulihkan terlebih dahulu, memberikan penguatan terlebih dahulu kepada kita. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, menjalani kehidupan, waktu-waktu itu selalu dalam setiap hari adalah Yesus mengutus kita untuk pergi di dunia kerja kita, di kehidupan keluarga kita, dimanapun kita ada, untuk menjadi saksi. Ketika seseorang mengalami putus asa, dia mungkin menganggap bahwa tidak ada masa depan di saat-saat seperti itu. Yesus

0: penguatan untuk sama-sama bangkit, sama-sama bekerja, sama-sama menjalani kehidupan. Jadi ikutlah aku, bukan panggilan untuk duduk diam. Ini adalah panggilan untuk bergerak dalam pelayanan, di dalam panggilan kita masing-masing. Dimanapun kita ditempatkan, di rumah, di kantor, di gereja, di sekolah, di sanalah ladang kita untuk mengembang.
1: Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa, 12 Mei 2026. Kita berada dalam hari biasa Pekan Paskah ke-6. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur
0: Yesus
1: atas rahmat yang Kau curahkan
0: sesuatu
1: ke dalam
0: yang
1: kehidupan kami
0: Petrus.
1: Hingga saat ini.
0: Waktu engkau masih
1: kami
0: muda,
1: mohon
0: engkau mengikat pundakmu sendiri.
1: Hadir di tengah-tengah
0: tetapi jika engkau sudah menjadi tua, orang lain akan membawa engkau ke tempat
1: yang
0: tidak

0: terakhir, Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah
1: tidak menjanjikan jalan tetapi yang mudah, tetapi menjanjikan kehadirannya
0: di setiap langkah kehidupan kita. Di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersuka
1: yang saya kasihi.
0: Namun benar Yohanes yang kukatakan
1: pasal 21 ayat 15 sampai dan 19 kita melihat
0: lebih berguna
1: tiga
0: bagi kamu
1: hal penting
0: jika aku
1: di dalam panggilan
0: itu. Sebab jikalau aku
1: tadi yang
0: tidak
1: pertama
0: yaitu
1: memulihkan,
0: penghibur itu tidak akan datang
1: kepadamu mereka yang jatuh.
0: Tetapi jikalau aku pergi, aku akan
1: mengutusnya
0: dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
1: Semuanya
0: akan dosa karena mereka tetap tidak percaya
1: untuk mempersembahkan
0: akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
1: Adalah komitmen seumur hidup.
0: Karena
1: berpisah dalam konteks iman Kristen bukanlah akhir daripada panggilan. Justru setiap perpisahan adalah gerbang
0: teman
1: berdua
0: yang terkasih. Judul renungan
1: yang
0: kita pada hari ini
1: Yesus
0: adalah kasihnya
1: kita
0: sejak
1: berdoa adalah Yesus
0: dalam
1: yang
0: Injil hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa
1: dan
0: mereka
1: demikian,
0: sedang berduka cita karena Yesus
1: hidup kita.
0: Para murid takut kehilangan pegangan hidup mereka.
1: Tuhan.
0: Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang sulit dimengerti adalah lebih berguna bagi kamu.
1: Dia yang telah memberikan
0: kesempatan kepada Tuhan juga bekerja dengan cara yang tidak langsung
1: kita paham.
0: Ada kehilangan yang ternyata mendewasakan. Ada kegagalan yang ternyata menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Ada air mata yang akhirnya membuat hati kita menjadi lembut. Ada masa sepi yang justru membuat kita kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus hadir untuk menguatkan manusia. Bukan sekedar memberi mujizat besar, tetapi memberi kemampuan untuk tetap berharap.
2: Ya, dan pendengar kita sudah dengarkan tadi renungan yang disampaikan oleh Pak Apri, dan kali ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung dan sharing ya terkait dengan ada hal-hal yang Anda perlu tanyakan kepada Pak Apri melalui perenungan di pagi hari ini. Anda bisa bergabung di 0380-825-444 atau 843-1152.
0: Tuhan mampu mengubah malam tergelap manusia menjadi awal kehidupan.
2: Dan pagi ini pendengar
0: ada
2: yang sudah
0: yang
2: bergabung. Shalom, selamat
0: tidak
2: pagi.
3: Halo, shalom, selamat pagi.
0: Hari ini Tuhan mengajak
2: shalom, selamat pagi.
1: Shalom, selamat pagi.
2: Dengan Bung Endang di Kabupaten Kupang. Kabar sehat ya Bung ya.
0: Percaya dan membuka hati kepada Tuhan. Harapan itu.
2: Iya. Silakan Bung Endang, pertanyaannya seperti apa?

0: kasih banyak sudah bergabung bersama kami gitu ya. Tapi kalau ajakan Tuhan pasti baik. Tapi lebih jelasnya silakan Pak Afri bisa menjelaskan.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak Endang.
0: Iya, masih ada lagi. Ya. Kita terima dulu ya. Siap. Pak Afri ya, nanti ada yang marah lagi nanti. Shalom, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bapak Eni.
0: Oh, Pak Eni. Ini hari orang kabupaten dong datang Iya, karena ini hari topi tentang ajakan, jadi semua bisa gabung. silakan Opa, ada kah yang mau ditanyakan?
2: Ya, makasih ya. Atas terima firmannya, saya punya firman favorit itu pada ayat 19 itu, jadi salah itu ketika engkau menjemput engkau tinggal sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau suka, tetapi ketika engkau sudah tua, engkau menutup tanganmu, orang lain mengikat pinggangmu dan membawa engkau.

Papa mama, kakak nyong, kakak nona, saudara saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Kita sedang berada pada hari Minggu biasa pekan kelima Paskah. Dan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 16 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka akan tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, saudara saudari pendengar yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Renungan kita di pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus Penuntun dalam Kebenaran. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang tampaknya sulit diterima oleh para murid. Ia berkata bahwa aku akan pergi. Kepergian Yesus membuat para murid sedih, bingung, bahkan takut kehilangan arah. Namun, Yesus menegaskan, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Mengapa? Karena jika Ia pergi, Ia akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus. Disinilah kita diajak untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri iman kita. Secara manusiawi, kita ingin Tuhan selalu berada dekat secara fisik. Kita ingin melihat, menyentuh, dan merasakan kehadirannya secara nyata. Tetapi Yesus justru membuka cara kehadiran yang lebih dalam melalui Roh Kudus. Allah hadir di dalam setiap orang beriman. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, dan saudara saudari pendengar yang terkasih. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus memiliki tugas penting, yaitu menyadarkan dunia akan tiga hal, yakni dosa, kebenaran, dan pengkhianatan. Pertama, tentang dosa. Yesus mengatakan bahwa dunia berdosa karena tidak percaya kepadanya. Dosa bukan sekedar pelanggaran aturan, tetapi ini terutama menyangkut sikap hati yang menolak Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa sering hadir dalam bentuk kecil, kejujuran yang dikompromikan, kasih yang diabaikan, atau iman yang menjadi dingin. Dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita sebagai suara lembut yang mengingatkan, menegur, dan mengajak kita kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua, tentang kebenaran. Bahwa Yesus kembali kepada Bapa dan kita tidak lagi melihatnya secara fisik. Namun Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran sejati. Di tengah dunia yang penuh dengan informasi, opini, dan bahkan kebingungan moral, Roh Kudus membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang tidak.
Ia membimbing hati nurani kita sehingga kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan sekedar mengikuti arus dunia. Ketiga, tentang penghakiman. Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya, kuasa kejahatan tidak lagi memiliki kemenangan terakhir. Dalam Kristus, kita telah memperoleh kemenangan. Roh Kudus meneguhkan harapan kita bahwa kebaikan, kebenaran, dan kasih akan menang pada akhirnya. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih, renungan kita kali ini sangat relevan bagi kita di zaman sekarang, termasuk di tengah kehidupan masyarakat kita di Kupang dan di Nusa Tenggara Timur. Kita hidup di tengah berbagai tantangan, tekanan ekonomi, relasi sosial yang kadang retak, serta godaan untuk hidup tanpa arah rohani. Dalam situasi seperti ini, Roh Kudus bukanlah konsep abstrak, tetapi Ia nyata bekerja dalam diri kita, memberi kita kekuatan saat kita lemah, memberi kita terang saat kita bingung, dan memberi kita Roh Kudus untuk dan memberi kita keberanian di saat kita takut. Namun ada satu pertanyaan penting, apakah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hidup kita? Seringkali kita terlalu sibuk, terlalu bising dengan urusan dunia, sehingga kita tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Kita lebih cepat mengikuti emosi daripada mendengarkan bisikan Tuhan. Karena itu, kita semua diajak untuk coba melatih kepekaan rohani melalui doa, membaca kitab suci, dan hidup dalam komunitas iman. Dalam keheningan doa, Roh Kudus berbicara. Dalam sabda Tuhan, Roh Kudus menuntun. Dan dalam kehidupan bersama, Roh Kudus menguatkan kita. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, dan saudara-saudari pendengar yang terkasih. Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Maka, kita tidak berjalan sendirian dalam menghadapi hidup ini. Untuk itu, marilah kita belajar untuk percaya bahwa di setiap langkah hidup kita, di sana Roh Kudus hadir, membimbing dan menuntun kita kepada kebenaran sejati. Semoga amin. Marilah kita akhiri renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah Roh Kudus yang Engkau utus bagi kami. Terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu mengenali dosa, mencintai kebenaran, dan hidup dalam pengharapan akan kemenangan-Mu. Di tengah kelemahan dan pergumulan hidup kami, kuatkanlah kami dengan daya Roh-Mu, agar setia mengikuti jalan Kristus. Ajarilah kami untuk peka terhadap suara-Mu, dan berani menjadi saksi kebenaran di tengah dunia. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati segala niat hati dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Bupati Kupang Yosef Lede menghadiri panen raya Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A Lestari di Persawahan Noel Sinas Desa Tunveu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Selasa 5 Mei yang lalu. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan benih jagung pada kelompok tani setempat. Bupati Yosef Lede mengajak masyarakat untuk terus bersyukur atas hasil panen yang melimpah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya berasal dari kerja keras manusia, tetapi juga dari campur tangan Tuhan. Bupati mengingatkan para petani agar tidak menjual lahan pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Menurutnya, lahan pertanian merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga demi masa depan keluarga dan pendidikan.

memiliki potensi kekayaan alam yang besar yang belum tergarap secara maksimal. Karena itu diperlukan dukungan investasi yang serius agar potensi ini dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bersama Senis
1: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat pagi Papa Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Papa Mama semua. Salam kompak untuk ketang semua, apa kabar di pagi hari ini? Ya, semoga ketang dalam keadaan yang sehat untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Dan Beta ucapkan selamat pagi, selamat berjuang buat Papa Mama, Bapak Saudara yang dari pagi-pagi sudah harus mencari rezeki ya di pasar, sebagai ojek, dan di tempat aktivitas masing-masing, di ladang dimanapun kotong ada untuk bekerja. Selamat pagi buat Papa Mama, salam bahagia yang berulang tahun hari ini 12 Mei ya 2026. Semoga kebahagiaan dan sukacita ulang tahun, baik itu pertambahan usia ataupun usia pernikahan, akan membuat kotong menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Oke, Papa Mama, Pak Saudara, rangkaian Sasando pagi Beta sudah siapkan untuk menemani Papa Mama semua dalam aktivitas pagi hari ini.

Bapak, mama, pak saudara, kakak nyong, juga kakak nona, kalau pernah dengar istilah ekoturism atau ekowisata yang saat ini emang lagi digaungkan ya. Wisatawan mencari dan merasakan ketenangan di alam terbuka. Bisa dengan cara berkemah, naik gunung, menyusuri sungai, atau sekedar merebahkan diri di atas rerumputan hijau yang beratapkan dedaunan dan laut dan juga langit biru. Nah, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, tentunya ketika berada di alam, para wisatawan yang pastinya akan menikmati suasana alam ya. Ada air terjun yang alami, pohon-pohon yang menjuntai, dan juga benar-benar merasakan kedamaian di tengah hutan yang keasliannya masih sangat dijaga. Dalam ekowisata, ekoturism sesungguhnya memang tentunya kita bisa melihat banyaknya pembangunan masih tidak ada ya pembangunan fasilitas yang bisa dibilang itu mengubah atau merusak ekosistem. Nah, bapak mama, bapak saudara, banyak yang beranggapan traveling ke taman, kebun raya, air terjun, hutan, taman nasional, naik gunung, termasuk ekowisata. Intinya jalan-jalan di alam terbuka begitu. Faktanya tidak semua wisata alam itu termasuk ekowisata. Nah, ekowisata ini ternyata punya atau menyimpan pesan ya, bahwa wisatawan juga ingin mendapatkan pengetahuan tentang alam, budaya, masyarakat lokal. Dan yang tak kalah penting adalah kegiatan pengelola destinasi wisata yang tidak merusak alam. Ada hal yang mendasar yang membedakan destinasi ekowisata dengan objek wisata secara umum, yaitu fasilitas pendukung. Nah, di destinasi wisata biasanya terdapat berbagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan pengunjung, misalkan toilet dan tempat makan. Ketika membangun fasilitas tersebut, ya, terkadang pengelola juga lupa memperhatikan ekosistem. Jadi di destinasi ekowisata ini, wisatawan tidak akan menemukan fasilitas pendukung. Ya, sebabnya tujuan ekowisata adalah melindungi kealamian lingkungan sekaligus menyejahterakan masyarakat. Wisatawan dapat membantu perekonomian penduduk sekitar dengan membeli produk buatan mereka, misalnya madu hutan, atau menggunakan jasa sebagai pemandu, menyewa tenda, sampai meminta mereka membuat makanan. Ada juga yang berpikir karena travelingnya ke alamnya, artinya tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk menginap di hotel dengan fasilitas bagus atau makan di resto. Jadi biasanya akan lebih murah daripada jalan-jalan ke kota atau destinasi wisata populer. Tentu saja anggapan ini tidak benar karena ekowisata justru cenderung makan banyak biaya. Contohnya kalau suatu tempat wisata dibuka secara besar-besaran, maka tiket masuknya akan lebih murah. Sementara destinasi ekowisata yang jumlah pengunjungnya dibatasi, biayanya akan lebih tinggi. Jika kondisi destinasi ekowisata dibiarkan alami dan tak punya fasilitas yang perlu dirawat, pertanyaannya kenapa perlu banyak dana untuk memelihara? Nah, bapak mama semua, justru karena tempat ini masih alami, maka banyak orang yang bisa saja asal mengambil sesuatu di hutan, misalnya kayu, ya. Nah, supaya tidak terjadi, tentunya ada juga atau diperlukan juga penjaga hutan atau ranger. Ada yang bertugas membersihkan jalur alam, jalur jalan, ketika ada pohon yang tumbang karena angin.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katumpung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katumpung kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat eh, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya

Bapak mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nonong, kita kembali di obrolan Bapote pagi ini masih dalam rangkaian Sasando Pagi. Mari kita lihat lagi tentang ekowisata, ekoturism ya. Dimana hal yang perlu kita ingat dari ekowisata adalah sebuah konsep ekowisata berkaitan dengan jenis pariwisata tertentu yang mengajak pengunjung untuk melihat area keindahan alam sambil menekankan pelestarian satwa liar di alam dan alam di area yang dikunjungi. Contohnya bisa berupa safari, pengobatan burung, mendaki taman nasional atau kawasan ekologi yang dilindungi, atau jenis liburan apapun yang mendekatkan wisatawan dengan alam dengan cara yang tidak meninggalkan jejak pada lingkungan dan tidak berdampak negatif pada satwa liar yang hidup di dalamnya. Secara umum, liburan dan tur ini dijalankan dan oleh operator skala kecil yang berupaya meminimalkan dampak fisik terhadap lingkungan, baik itu meminimalkan penggunaan plastik atau menerapkan kebijakan tur yang mendorong pengunjung tetap berada di jalur pejalan kaki yang ditandai dan tidak meninggalkan jejak kunjungan mereka. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ekowisata juga punya aspek pendidikan yang besar ya bagi kebanyakan dari kita ya. Misalnya ketika menyelami lingkungan ini, tentunya ini mendekatkan kita dengan banyak sekali satwa-satwa liar yang bergantung pada ekosistem yang indah. Nah, tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, para operator di sini sangat berperan penting menekankan pentingnya ekowisata dan menunjukkan kepada pengunjung bagaimana mereka dapat melakukan perjalanan secara lebih berkelanjutan di masa depan.

berbicara soal ekowisata yang juga merupakan gaya berlibur atau bepergian yang memprioritaskan daya tarik alam sambil meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Nah, wisatawan di sini bisa menjalin hubungan dengan satwa liar, ekologi, budaya setempat, sekaligus membantu perekonomian dan penduduk setempat. Keuntungannya bagi penduduk ya, wisatawan dan lingkungan, dan hasil dari jenis perjalanan ini akan membantu lingkungan sekitar, begitu, bukan perusahaan besar-besar. Popularitasnya juga akan terus meningkat seiring makin banyak orang mencari pilihan perjalanan yang lebih ramah lingkungan di seluruh dunia. Meskipun ekowisata dan pariwisata biasa ini berada dalam industri yang sama, perbedaan utama membedakan keduanya. Dan yang paling mencolok adalah jenis orang yang mereka tarik, dampak lingkungan yang ditimbulkan, dan apa yang dapat dilakukan wisatawan selama liburan. Nah, untuk eksplorasi, pariwisata reguler ini bertujuan mempelajari sejarah, geografi, dan budaya lokal suatu destinasi. Sementara ekowisata berpusat pada pelestarian satwa liar lokal dan berkontribusi pada komunitas lokal untuk memperbaiki situasi.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, perbedaan utama antara ekowisata dan pariwisata biasa ini dimulai dari wisatawan ya. Kalau ekowisatawan adalah pelancong yang punya minat dan apresiasi yang kuat terhadap pariwisata lingkungan, biasanya berupaya mempelajari lebih lanjut tentang pariwisata tersebut dan mengurangi dampak lingkungannya dengan mempraktikkan perjalanan berkelanjutan. Bahkan seluruh perjalanan mereka seringkali berpusat pada pengalaman yang berhubungan dengan alam, tergantung pada bagaimana tur tersebut beroperasi dan tempat tersebut mengelola satwa liar. Pengalaman-pengalaman ini dapat mencerahkan dan memperluas pemahaman seseorang tentang diri sendiri dan juga dunia. Oke, Bapak Mama.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pengolahan tradisional tidak cukup untuk meningkatkan nilai jual, sehingga inovasi menjadi kunci utama dalam mengangkat kopi robusta lokal agar dikenal lebih luas. Inovasi produk dan pengolahan memanfaatkan keunggulan lokal, lokasi geografis yaitu kopi yang ditanam di kaki gunung berapi Lera Boleng, memberikan aroma sedap yang khas serta mengubah biji mentah menjadi produk kopi bubuk dalam kemasan dengan identitas visual khas yang menarik dan siap dikonsumsi. Menurut founder UMKM Kopi Leworok, Yosef Lawe Oyan, langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ini bertransformasi dari penjualan buah kopi tradisional menjadi produk kopi bubuk bermerek yang bernilai jual tinggi. Dengan fokus utama adalah peningkatan kualitas pasca panen dan diferensiasi produk. Beralih ke informasi selanjutnya. Lurah Umanen Wilhelmo Surikehi menilai kehadiran KDKMP menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan komoditas lokal. Ia mengatakan kehadiran fasilitas ini mampu menjadi pusat distribusi yang terintegrasi dan efisien bagi masyarakat. Pembangunan KDKMP merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang juga menjadi upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita lanjut lagi untuk rangkaian Bapote pagi hari ini masih dalam Sasando Pagi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kali ini kita mau lihat wisata berbasis komunitas atau community based tourism yang telah menjadi pendekatan inovatif dalam sektor pariwisata global. Konsep ini seandainya menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan, tapi juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat lokal ya. Dengan melibatkan komunitas sebagai pengelola utama, wisata berbasis komunitas memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan. Keberhasilan wisata berbasis komunitas bergantung pada pengelolaan yang hati-hati. Selain pelatihan dan dukungan finansial, diperlukan juga strategi untuk mengatasi dampak negatif seperti perubahan budaya yang berlebihan atau bahkan eksploitasi lingkungan. Dengan pendekatan yang inklusif, wisata berbasis komunitas dapat menjadi model pariwisata berkelanjutan yang membawa manfaat.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ampun, ya, mama.
0: Ingat, ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hong timpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

kerja baru dan mempromosikan produk khas daerah seperti kerajinan tangan atau makanan lokal. Selain itu, program ini mendukung pelestarian budaya karena masyarakat termotivasi mempertahankan tradisi mereka sebagai bagian dari daya tarik wisata. Namun, tantangannya tentu tetap ada ya, seperti minimnya

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, wisata berbasis komunitas Kota Melihat Sonde hanya menawarkan pengalaman wisata yang bermakna tetapi juga membantu melestarikan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, dengan dukungan yang tepat, pendekatan ini bisa terus berkembang sebagai cara baru menikmati dunia lebih bertanggung jawab. Beta akhiri untuk sesi Papote pagi hari ini ya, Papa Mama semua. Dan setelah ini kita akan lanjut ke segmen Papa Lele.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, program Pelita PAUD di Kabupaten Kupang kembali menegaskan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak usaha dini. Program yang diluncurkan oleh Pemkab Kupang pada Jumat 8 Mei yang lalu bersama sejumlah mitra ini menempatkan keluarga sebagai bagian utama dalam ekosistem pembelajaran anak. Wakil Bupati Kupang yang juga Bunda PAUD Kabupaten Kupang Arum Tutu Eki menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya bergantung pada sekolah PAUD, tetapi juga pada sinergi kuat antara pendidik dan orang tua di rumah. Program Pelita PAUD sendiri merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Kupang dengan William and Lily Foundation, Yayasan Amanah Bangun Negeri, dan Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera.

Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Kupang Yosef Lede kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemkab Kupang pada Sabtu 9 Mei yang lalu menyerahkan bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut kepada kelompok masyarakat di Kecamatan Sulamo sebagai bagian dari dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penyerahan bantuan ini menjadi angin segar bagi para petani rumput laut di wilayah pesisir Sulamo yang selama ini berharap adanya dukungan nyata untuk meningkatkan hasil produksi dan taraf hidup masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan atas terrealisasinya bantuan yang telah lama diperjuangkan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh bantuan ini bukan proses yang mudah, melainkan hasil perjuangan panjang Pemkab Kupang melalui komunitas komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.